Oke, masih bareng Ipoy Superstar semua di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Dan seperti biasa nih, Ipoy-nya sendirian masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Butof Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Oke, tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI ya. Jadi buat Superstar yang ingin tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Superstar juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami yang baru ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu.

Oke, Sobat Setara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama dari Mama Dini nih. Pagi Mas Ipoy, pagi juga. Gimana kabarnya nih, Gah? Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezeki nih ya, Gah. Amin. Alhamdulillah sehat. Mama Dini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu juga ya, bareng keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Mama Dini ikutan hadir ya, Gah. Mau kirim salamnya buat Mama Nafi, Mama Ayu, Mama Desta, Mama Diro, lan semua sedulur setara. Jadi nih ya, salam kangen nih. Salam spesial buat pelanggan warung kopi Mama Dini, Lagune Hardang. Terima kasih, tetap semangat lan jaga kesehatannya, Gah. Siap Mama, sehat selalu juga ya. Ada dari Mbak Ima, Mas Cici Guruhui, ini sama Ima yang lagi ngejar target, minta lagunya Iming-Iming. Salamnya buat semuanya aja, juga grup Gasera, salam kompak. Wajah baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Jangan lupa sarapan. Siap Mbak Ima, sehat selalu ya.

Malang, Dela, Denai, Bamimpi. Ya, salamnya buat Mama Dini, Kang Adeng, Mama Papa Yen, terus juga buat Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Bayi Makan Sistiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Setara Brebes dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas dan sukses selalu. Oke, siap. Ladinya kresek-kresek Mas Ipoy setelah Mas Ipoy chop-chop. Tadi sebelum Mas Ipoy chop-chop aman gak kresek-kresek? Kalau sekarang gimana nih Asahri? Kayaknya tadi mikrofonnya agak bergeser ya. Mohon maaf ya Asahri ya. Dan juga buat Sobat Setara semua tentunya. Ada Mama Fikar juga, semangat Bang Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya. Amin, terima kasih Mama Fikar, sehat selalu juga bareng keluarga nih, baru muncul Mama Fikar dari semalam. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada, di play lagunya Cinta Membawa Derita dari Vita Alfia. Atur nuhun bager, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes kemeresek dikit, ini masih enggak nih Mama Fikar? Kayaknya tadi mikrofonnya kegeser nih, Poy udah benerin ya, tapi belum tahu juga nih. Halo, tes. Masih kresek-kresek masih Poy, jarene. Waduh, gimana nih ya?

Oke, mungkin karena pengaruh cuaca kali ya Sobat Setara ya. Tapi Ipoy kalau dilihat-lihat di Bumi Ayu sih cerah. Cuma Ipoy belum keluar nih, belum memandang di daerah Panansari gimana cuacanya. Ya mungkin karena cuaca kali ya, Ipoy juga ini belum tahu penyebabnya. Kalau Ipoy dari sini sih ya tadi kelihatan dari ini mikrofonnya ya tadi bergeser, tapi udah Ipoy benerin ya, tapi ternyata masih kresek-kresek. Mohon maaf ya, tapi di streaming jernih suaranya masih Poy. Kalau streaming insya Allah gak ada hambatan ya selagi jaringannya lancar Asahri. Alhamdulillah ya, mungkin karena emang kalau radio konvensional kan pakainya ini ya antena ya, mungkin dari ininya juga apa namanya dari towernya mungkin ada kendala ya. Poy coba nanti tanya-tanya dulu ke teknisi ya Sobat Setara ya. Oke, lanjut dari Kang Jupento. Hadir Bang Ipoy, requestnya Bidadari Cinta. Salamnya buat Sobat Setara Brebes. Juga bugat ada yang di grup. Terima kasih Bang Ipoy. Wis sarapan belum ya? Ini masih pagi banget Kang Jupento ya. Ada dari 0838758484 sekian. Assalamualaikum DJ Ipoy. Waalaikumsalam. Ini Mama Nurul. Halo Mama Nurul. Salam kenal ya. Hadir lagi nih. Sekarang ganti jadi Radio Setara ya, bukan RC lagi. Iya nih, udah jadi Setara Brebes. Lagunya mau request ngaplang-ngaplang. Terima kasih DJ Ipoy. Sama-sama.

Oke, geser ke Facebook, ada dari Mama Fiandi. Selamat pagi Bang Ipoy, Tasikmalaya hadir siap. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Mama Nafi, Noktanyem ya. Halo Om Poy, Mama ikutan hadir. Terima kasih sudah hadir. Lanjut dari Adi Nadin. Mama Dia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut hadir Mas Ipoy dari Gunung Raja Gemantung. Salamnya buat Mama Alvin, Mbak Adi Nadinda. Salam buat semuanya aja. Requestnya tiada guna. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada dari Adi Nadinda juga hadir Bang Ipoy. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Natasha Putri, wilayah Timur Cirebon bersama teman-temannya ya. Selamat pagi buat semuanya. Kirim salamnya buat Mbak Tumira Dewati, Kang Arif, Mbak Adidadira Sayudi, Emri Faironge, Ikeh Kimochi, Mama Bayu, Rahmat Jua, Ine, Leotan, Mafiandi, Afia Nurmadiyah, Noktanyem, Mama Dini, Lim Lim, Nafisa Zalfa, Mafikar, Mama Nazan, terus juga Petias Pelangi, Fatir Ating Ating, Kang Justiron, Demit Tunggal, Mama Larti, Party ya. Terus juga buat Francisca, Emerald Jaknahum, Mama Dia, Nasuha, buat semuanya aja dulu. Oke siap, udah Ipoy bacain semua ya. Oke, sahabat Star, Ipoy mau lanjut puterin dulu. Ada Haradang diputar buat sahabat Star semua. Jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 93.5 FM. Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya. Yes.

0: pernah habis. Ditambah lagi makin bugar dan semangat kayak gini nih.
1: Oh. Habu top yang ada di radio itu kan? Itu sih saya juga konsumsi, Mas. Walau cuma tani, tapi kan tetap butuh kekebalan tubuh yang prima juga.
0: Betul, Mas. Apapun pekerjaannya, apapun keluhan kesehatannya, Habu top solusi sehatnya.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

Oke, masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, Sobat Setara, masih bareng Ipoy di acara Dangdut Remix. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan ya. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: again.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
2: 93.5 FM, Radio Citra Amelia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Lah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Lah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama, makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan nih sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustin. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Din.
1: Waalaikumsalam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa mat?
0: Biasa Din, kok pada ngasih kamarnya anak?
1: Oh, anak dong. Kok tak cimot disit? Kepak opate. Kitab geleng-geleng kayak wis lawas orang yang kacamata sampean. Biasanya orang maringin dindi, kacamatanya orang ketinggalan.
0: Alhamdulillah deh Din, semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nenek pandangannya semakin gamblang. Minus matanya nyipil berkurang. Sing mantep temaning, orang khawatir sering-sering konsumsi ini karena ada efek sampingnya.
1: Oh, alhamdulillah ya Pak. Terus saya ingin si konsumsi terus Pak.
0: Ya jelas, yang semakin suwe kan semakin berumur ya. Nyong rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liane. Apin matane nyong selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat pagi menjelang siang superstar semua, masih bareng Ipoy tentunya ya di acara nostalgia tembang kenangan sampai jam 10 nanti nih. Dan sobat setara, Ipoy nggak sendirian ya, seperti biasa Ipoy masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto Vitama Otipus, minyak herbal Sultana, dan juga Vitapedia ya. Ada Teh Moro dan juga Otipusnya juga sobat setara, tentunya dari produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Sudah tersedia di apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Jadi sobat Amelia, sobat Amelia lagi. Jadi sobat setara yang mau tertarikin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami ya. Dan juga sobat setara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau radio kami ya, ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu. Dan sekarang buat sobat setara nih yang malas keluar gitu ya, pengennya dikirim secara online gitu, kalau yang jaraknya deket boleh banget langsung aja chat ke WhatsApp-nya kami ya, ada di 0823138 0522, nanti bisa COD-an. Atau punya mau check out melalui TikTok juga bisa banget ya, karena produk-produk dari PT Denatur Indonesia juga sudah tersedia di TikTok, ada di TikTok kami di Habutop Bumi Ayu. Jangan lupa untuk cek profile dan juga etalasenya ya.

Oke, sahabat Starry Point, mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Kiana nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mas Ipoy. Pagi menjelang siang juga. Gandrung Mangu hadir. Gimana kabarnya Mas Ipoy? Sudah sarapan belum nih? Alhamdulillah sehat. Mama Kiana gimana kabarnya? Ya, semoga sehat selalu juga bareng keluarga ya. Ipoy belum sarapan nih Mama Kiana. Ya, nanti insya Allah kalau sambil perjalanan pulang, Ipoy mampir dulu sarapan biasanya ya. Minta lagunya Ternyata Salah Mengenalmu dari Asbak. Salamnya buat semua pendengar Setara dimanapun berada. Buat Mas Ipoynya, terima kasih, semangat siarannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Mafikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Setara Berbas, pagi juga Bang Ipoy, pagi juga Mafikar ikutan gabung di play lagunya Badai Asmara dari Poppy Mercury. Salamnya buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya, semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat pagi, jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya, amin. Terima kasih Mafikar, sehat selalu juga ya. Lanjut di Sahri. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi juga Sahri hadir di acara Nostalgia Antembang Kenangan. Mau requestnya Noah Separuh Aku. Salamnya buat Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Papayan, terus juga Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja sahabat Setara Berbas dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut nih Bang Jul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Poy, pagi juga kawasan Purwokerto hadir. Mau requestnya Separuh Aku. Salamnya buat semua fans Radio Star Brebes, buat DJ Poynya selamat pagi. Selamat pagi juga. Ada Kang Jupenta juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Bang Ipoy, requestnya di sini di batas kota ini. Salamnya buat sobat Star Brebes yang lagi monit, khususnya yang ada di grup. Terima kasih Bang Ipoy, sehat selalu. Siap, amin. Sehat selalu juga buat Kang Jupento ya. Lanjut dari Mas Hamam. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi juga Mas Hamam hadir dari Cilacap Barat, hadir di acara Nostalgia. Request lagunya Nike Ardila, Seberkas Sinar. Salamnya buat sobat Star Brebes semuanya aja. Terima kasih Mas Ipoy, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut dari Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagunya Isabella. Salamnya buat Pratama Putra. Semoga sehat selalu. Siap. Amin. Sehat selalu. Terus buat Kang Putra Pratama. Oke, geser ke Facebook dulu. Ada dari siapa aja nih? Ada dari Mama Nafi alias Nokdanyem. Nokdanyem alias Mama Nafi. Ya lompoy, Mama ikutan hadir kembali. Siap, terima kasih sudah hadir. Ada dari Mama Fiandi juga. Selamat pagi Mengipoi, Tasik mulai hadir. Siap. Ada dari Kang Arif, request lagunya The Passport, Aku Selalu. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Sama-sama. Ada dari Mama Dini, selamat pagi masih Poi, Mama Dini ikutan hadir, request lagunya ya guys, Sandaran Hati. Terima kasih guys, tetap semangat, aja lupa sarapan. Siap. Ada dari Mbak Ima, masih Cikruhui ini sama Ima, minta lagunya Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya buat semuanya aja, juga grup Gasera. Salam kompak, baca-baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima, sehat selalu ya. Oke, sobat Stara, sudah Ipoi bacain semua pesan yang udah masuk dan Ipoi mau lanjut puterin, ada Nika Ardila. Seberkah sinar diputar buat sobat Stara semua, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Stara Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Kiki, ada apa sih Mbak? Pagi-pagi gedor-gedor kamar Kiki.
1: Tukang jamu langganan Mbak udah lewat belum ya?
0: Oh, Bi Endang. Kan Bi Endang udah pindah rumah kali Mbak. Kan kemarin pas terakhir Mbak beli jamu dia sekalian pamit.
1: Waduh, gimana nih? Masa Mbak harus nyari tukang jamu? Mana nggak tahu nyarinya kemana lagi?
0: Yeay, si Mbak kurang up to date nih. Kan sekarang jamu udah nggak harus sebentuk kayak jamu gendong, Mbak. Kan ada yang modern sekarang.
1: Jamu modern? Ah, ngaco.
0: Ngeyel sih, Mbak. Nih, zaman sekarang jamu tuh dikenal sebagai obat herbal, Mbak. Banyak khasiat dan kegunaannya. Sama-sama alami tanpa campuran BKO apapun. Dan udah pasti 100% aman tanpa efek samping.
1: Terus, Mbak harus beli apa dong?
0: Beli aja Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kan tiap hari juga masuk beranda sosmed iklannya. Masa Mbak gak tahu sih? Habutop itu obat herbal yang aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Di iklan-iklan radio juga tiap hari diputer.
1: Oh gitu ya. Ya udah,

0: nanti Mbak beliin Habu Top ya. Sekalian nanti Mbak beliin kuota buat Kiki.
1: Oke, siap.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya.
1: Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Gak panas lagi ya, ya petuangan anak. Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

Oke, masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grace musiknya. Yes. Terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy di acara Nostalgia Tembang Kenangan, dan enggak kerasa sudah hampir selesai ya, dan Ipoy pamit undur diri ya sobat Star. Nanti kamu lagi bareng bareng DJ Tata di acara Carsun Campur Sari langsung dari sampai jam 12 ya. Oke sobat Star, terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat. Pak Bos sakit apa?
1: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemas banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
0: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
1: Habutop. Habutop apa?
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
6: 93.5 FM, Campur Sari Lan Sundane.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sahabat Tera semuanya, jumpa lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Campur Sadilan Sundane sampai jam 12 siang nanti. Dan buat kalian yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Atau yang mau komen lewat Facebook juga bisa ya tentunya di Setara Brebes. Dan pastinya nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasa ya, sambil menunggu pesan-pesan dari kalian semua. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah, badan saya terasa enak, gak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak, ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop. Insya Allah sehat, karena sehat itu mahal, bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis.

0: begini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama. Nah, setelah makan Habutop, alhamdulillah, kekuatannya bertambah gitu, untuk berdiri. Nah, pernah Habutopnya habis. Ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habutop. Jadi ke lututnya sangat terasa. Para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemas gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur, ternyata setelah makan Habutop, ya sebaiknya belilah Habutop. Karena sudah terbukti Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882 2413 9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
4: EP Studio Production and Entertainment.

0: Studio Production and Entertainment.
1: Hati yang sama setara semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya keras, musiknya yes. Ya tentunya masih bareng Tete ya, sahabat setara semua di acara Campur Sari Sunda hari ini ya. Apa kabar nih kalian hari ini semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan juga segera diberi kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit ya. Iya, dan sahabat setara semua pastinya semangat selalu ya, apapun aktivitas kalian, yang bekerja, yang di rumah, yang belajar gitu ya, pokoknya semangat.

Ya, dan biar makin semangat juga mungkin buat kalian yang lagi ngedengerin radio kami ya, tinggal kirim salam aja ataupun bisa banget kirim lagu ya, request lagu di nomor WA kami di 0823 1328 0522, atau yang mau komen lewat Facebook juga bisa ya tentunya di Stara.

0: Oke nih Sobat Setara semua, tata bacain dulu ya satu persatu pesan-pesannya. Tadi yang pertama gabung ada Kang Sahari. Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang kembali Sari hadir di acara Campur Sari Lan Sundane. Regus lagunya Sony Joe Sumi Sumi. Salamnya untuk Bapak yang lagi jahit, untuk Mama Ayu, Nang Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yayan, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Sutirun, dan buat semuanya aja. Sobat Sari Bumi Ayu Berbes dari A sampai Z. Makasih Mbak Tata, sehat dan sukses selalu. Amin. Selamat bertugas Sobat Tata. Oke siap, terima kasih kembali juga ya sudah bergabung di acara hari ini. Kemudian Kang Rahono juga nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagunya Lewung, salam-salamnya buat Pratama Putra. Semoga sehat selalu dan para fans yang terus dan penyiarnya, jangan lupa juga jaga kesehatan. Oke, amin ya. Sehat selalu juga buat Kang Rahono dan keluarga juga. Kali kacar dikenal uang. Kemudian ini ada Mama Fikar juga yang sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Milo Jeng Siang Radio ya, Setara Brebes juga Mbak Tata. Siang kembali Mama Fikar, ku tergabung lagi di Campur Sari Lan Sundane di play lagunya Engkang. Selamnya bos-bos Setara semua di mana pun berada, untuk Mbak Tata selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga bahagia selalu. Semoga siarannya lancar ya, amin. Hatun Mbak Tata, wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali juga ya sudah bergabung di acara hari ini di Campur Sari Lan Sundane. Kemudian ini ada juga dari Mbak Dinda ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang kata atas, siang kembali, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ragus lagu Perawan Kalimantan, salam kenal buat sahabat semua Setara Brebes, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini udah ada beberapa yang dibacain ya. Nanti yang belum dibaca akan terlanjut lagi di segmen berikutnya. Pastinya juga sambil menunggu yang lain mau bergabung di acara hari ini ya, mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam gitu ya. Dan jangan lupa untuk Sobat Setara semua, pastinya untuk jaga kesehatan kalian selalu bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Otipus, ada Temora juga. Semua produk kami ini sudah ber-PPOM ya, pastinya sudah bersertifikat halal, aman dikonsumsi juga tanpa efek samping. Bisa diorder, yang mau beli langsung datang aja ke studio, juga boleh di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukutur Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau juga bisa beli di agen-agen resmi kami atau di apotek-apotek terdekat dari rumah Sobat Setara semuanya.
1: EP Studio Production and Entertainment.

Ya, dan Bos Opaster semua, kalian udah punya cerita apa sih hari ini? Mau jam 10 udah punya cerita aja ya, kali aja pagi-paginya udah punya cerita gitu ya. Boleh diceritain di sini juga, nanti akan Tata ceritain kembali ya, biar sobat Lestara semua juga ngedengerin gitu ya. Mungkin mau berbagi cerita aja, boleh banget ya. Jadi gak cuma kirim-kirim salam ataupun kirim-kirim lagu gitu ya, jadi bisa berkirim cerita juga, nanti Tata akan ceritain juga gitu ya. Ya, kali aja deh yang mau. Oke, sahabat Stara semua, sambil menunggu pesan yang lain, Tata bakal lanjutin dulu ya lagu-lagu berikutnya yang sudah direquest oleh sahabat Stara. Lagu berikutnya ada Sumi Sumi buat sahabat Stara semuanya.

0: Widi, Kang Salim, orang nang lirene ku manjat murungi kelapa, kok sing Spiderman.
1: Bisa baik kono lah. Oke, ngerti ora no? Zaman saiki kue kudu aja wedi kesel, langkah waktu kesel, kudu tetep gerak supaya dapur tetep kebul.
0: Lah kerja opung be, ora perlu menek wit kelapa.
1: Si kupungan, tutu kaya kue. Arane binyong tukang deres, sumber sekine ya kue.
0: Tapi jen, delengan jenengan kaya kue. Kayo ngertau gigir awak perlara ya. Awaknya segerbu-gerbu aja kaya wong nom.
1: Iya, sesalah. Usia hanyalah angka no. Aku kue duwe jamu sing gawe awakku selalu seger lan fit.
0: Apa kue jamu nek?
1: Arane jelas, habutop no. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Sing apik kanggo menjaga metabolisme awak. Daya tahan tubuh juga makin kuat. Staminane oke lan mencegah berbagai macam penyakit no. Saiki ora tua, ora enom, nek ora jaga pola hidup sehat ya ora bakal jos, ora bakal sehat.
0: Nah, betul juga kowe habutop. Pantesan kaya nang dindi akeh bekas botol habutop nang daerah kita ke konsumene ya.
1: Ya jelas, herbal alami tanpa efek samping lan terpercaya.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: dan Hagutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Ujang, Ujang, sini. Bapak mau ngobrol bentar.
1: Iya, Pak. Ada apa? Mau bahas apa nih? Kayaknya serius. Pemilu ya?
0: Alah, itu mah gak begitu penting. Nih, apa selalu perhatiin kamu tuh selalu minum obat 3 kali sehari. Dan kayaknya gak cuma 1 kapsul. Kadang 2, kadang 3. Itu obat apa? Ayo, jujur sama Bapak.
1: Yang mana, Pak?
0: Itu loh yang gambarnya mata. Itu bukan obat macam-macam kan?
1: Astagfirullah, Bapak. Maksudnya Vitama. Itu mah vitamin mata punya Ujang, Pak.
0: Loh, emang mata kamu kenapa minum obat-obatan sesering itu?
1: Nih, Pak. Ujang kan kuliah ngerjain apapun di laptop atau di komputer tuh. Nah, Ujang teh khawatir. Nanti penglihatan Ujang memburuk karena radiasi. Makanya Ujang sering konsumsi Vitama buat jaga-jaga kesehatan mata Ujang, Pak.
0: Tapi kok banyak-banyak gitu? Nanti overdosis lu.
1: Pak, ini tuh herbal alami, aman dikonsumsi, gak bakal ada efek sampingnya. Apalagi sampai ketergantungan dan overdosis. Amit-amit, Pak. Oh iya, kan Bapak juga pernah Ujang tawarin tuh minum Vitama supaya rabun dekat Bapak juga membaik. Tapi dicuekin dengan kata-kata, namanya juga orang tua. Nih ya Pak, usia itu hanyalah angka Pak. Tapi menjaga kesehatan itu wajib di usia berapapun Pak.
0: Oh, iya. Besok Bapak nitip ya, beliin Vitamanya.
1: Nah gitu dong.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Ya, sahabat Star Semang, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya, keras musiknya ya. Tentunya masih bareng Tata di siang hari ini ya. Tata bakal langsung baca dulu aja pesannya yang sudah masuk. Tadi ada Mama Dini. Siang Mbak Tata, siang kembali Mama Dini ikutan hadir ya, Nok. Semoga sehat selalu, lalata rezekinya, amin. Terus lagu Mbak Alun-Alun Nganjuk, makasih ya Nok Tata, semangat. Oke, nanti diputerin ya sehabis ini. Kemudian ada Mbak Ima, Mbak ini sama Ima lagunya Dumes. Buat semuanya aja, grup Gasera, salam kompak yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Sukses selalu, amin, jangan lupa makan siang. Oke, nanti Tata makan siang ya. Iya, biasa bawa bekal ya. Iya, tapi hari ini gak bawa lauk. Iya, pengenin lah ya sobat Setara semuanya. Kemarin tuh Tata lihat ini, tahu warung Buroso gak yang di Bumi Ayu? Kalian pasti tahu kan? Ini tetap penasaran sama itu. Apa namanya? Suatu tahu cok. Tetap belum pernah ini ya, belum pernah makan, jadi Tata agak penasaran ya. Sama Setara udah pernah belum nih makan soto tauco ya? Soto tauco tuh dari apa sih? Ininya kayak sambelnya gitu. Kayaknya bukan yang kayak soto-soto biasa gitu ya. Beda lagi gitu ya. Ya itu kayaknya enak sih mau nyoba ya, karena belum pernah nyoba sama sekali ya. Ya maklum ya, hidupnya di gunung ya. Di sana nggak ada yang jualan itu ya Sobat Setara semua ya. Ya jadi nyoba nanti di sini. Okay, next ini ada juga dari Alvin Zidna. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mama Alvin, ikutan hampir Mbak Tata cantik. Oh ini Mama Alvin, oke, lagunya Ojo Nangis. Salamnya buat semua aja yang lagi monitor. Buat Mbak Tata, buat tugas sampai tuntas. Matur nuwun, sama-sama ya. Apa tadi? Ojo Nangis, oke, nanti diputerin, ditunggu aja. Kemudian ada juga nih dari Mama Viandi. Selamat siang Mbak Tata, siang kembali Tasik Malaya hadir. Oke, siap Mama, terima kasih sudah hadir juga di acara ini ya. Kemudian ini ada juga dari Bunda Vina. Siang dicita tangan, siang kembali. Absen salam buat Adinda, Mangkuswa, Kang Adeng dan semuanya aja. Lagunya ini Kak Tesnan di play, makasih. Sama-sama, oke nanti diputerin, ditunggu aja ya. Iya, kemudian ini ada dari Mama Kiana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang buat Tetan, siang kembali, Kan Rombong hadir. Minta lagunya Cindro, salam sanya buat semuanya aja. Terima kasih. Sama-sama, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Cindro apa nih, Cindro yo. Loro apa sih Ci? Kayaknya Cidro atau Cidr janji nih Mama ya. Ya nanti diputerin yang Cidro versi di keempatnya ya. Iya, info terbaru update, info terupdate di Puncak Cibaran gimana Mbak Tata? Jujur Tata kemarin belum sempat ini ya, apa namanya, ini info terbaru. Tapi kayaknya semalam itu nggak ada, bukan semalam ya, kemarin-kemarinnya sama semalam ya, nggak ada kecelakaan lagi ya. Insya Allah kemarin ini aman ya. Mudah-mudahan juga aman sampai seterusnya begitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Tetap pun lagi nungguin itu loh YouTube-nya Ustaz Faizer ya. Saking penasarannya gitu ya. Ya kayaknya info kemarin itu aman-aman aja hari kemarin dan semalam ya, karena nggak ada berita-berita lagi gitu ya, nggak ada. Biasanya kan orang-orang bikin story juga gitu ya, di Facebook ada banyak gitu ya, di Instagram begitu ya, dan kemarin tuh kayaknya diem-diem aja gitu ya. Insya Allah aman sih hari kemarin sama semalam ya. Ya mudah-mudahan aja aman seterusnya ya, dimanapun ya, semoga aman-aman aja. Oh belum muncul di YouTube-nya, iya makanya Tata juga lagi nungguin, jadi penasaran. Iya penasaran banget ya, karena juga kabarnya kan buat tumbal proyek gitu kan ya. Tapi kan walaupun alam kita nggak tahu ya Sobat Setara semuanya. Ya jadi kayak butuh, benar-benar butuh yang bisa menjelasin semuanya gitu ya, tanpa campuran ini itu yang bikin kita pusing, yang benar yang mana gitu ya. Insya Allah kalau Ustaz Faizah terpercaya sih, Tata juga percaya banget ya. Dulu sempat pengen panggil Ustaz Faizah juga ya untuk rumah Tata, karena dulu rumah Tata tuh aneh banget, gak tahu kenapa setiap barang yang Tata punya itu selalu diumpetin sama gak tahu siapa ya Sobat Setara ya. Dan dulu pun sering banget uang Tata tuh hilang, tapi hilang tuh cuma uang Tata aja gitu. Jadi kalau ada toilet di sekitar tuh kenapa loh di rumah Tata doang gitu kan. Bener-bener penasaran banget, dan alhamdulillahnya ya belum sempat memanggil juga udah aman-aman aja sekarang gitu ya. Jadi Ustaz Faizah itu asli ini loh Sokaraja kalau nggak salah, deket kok ya
Banyumas kan. Ya begitu ya. Ya sebenarnya dulu pengennya mah manggilnya ustadnya ya. Tapi kata adminnya ini yang bisa mengatasi itu bukan ustadnya langsung, tapi kayak murid-muridnya gitu loh, kayak yang udah diajarin sama Ustadz Faizer gitu ya. Iya waktu itu yang, tapi alhamdulillah tanpa harus memanggil pun alhamdulillah sekarang udah aman ya. Dulu Tata sempet ini banget, bingung banget kenapa sih rumah Tata begitu gitu ya, apa ada yang iseng, apa ada yang jahat atau gimana gitu loh sahabat tarinya. Dan alhamdulillah sekarang udah aman-aman aja gitu ya. Ya mudah-mudahan aman juga sih sampai seterusnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya buat sahabat tarinya semua ya, kalian yang mau punya cerita, yang mau cerita di sini, yang punya cerita ya silahkan kirim aja ke WA kami ya. Nanti Tata ceritain juga deh, mau berbagi cerita gitu ya. Siapa tahu nanti yang lain juga pengen cerita. Ih seru ceritaku diceritain di radio gitu kan, siapa tahu kan nanti kan satu-satu ya diceritain begitu ya. Jadi kita tuh nggak hanya memberi informasi ataupun mungkin mempromosi produk kami, atau nggak hanya menerima kirim-kirim salam atau kirim-kirim ini pesan salam dan lagu gitu ya, minta lagu maksudnya request begitu ya. Jadi yang mau cerita boleh, yang mau apapun itu boleh ya, yang penting ya masih sopan aja gitu lah ya sobat setara ya. Iya ya pokoknya.

Boleh, tapi seperti biasa setelah Tata on air dulu ya. Jadi kayak kalau udah selesai bacain pesan atau selesaiin apa gitu, nanti baru boleh telepon Tata angkat gitu ya. Yang boleh tambah lagi informasi yang pentingnya, nanti coba Tata cari dulu informasi-informasi yang bisa disampaikan ke Sobostar semuanya. Oke, terima kasih ya buat selalu, buat Sobostar yang selalu stay tune terus di Radio Citra, ya. Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya, yes. Ya, jadi kemarin juga ada yang masih tanya ya, sebenarnya Citra Amelia atau Ostara sih? Iya, karena kan jingle-jingle kita tuh masih Citra Amelia ya, sampai Ostara belum dikasih jingle yang baru yang Ostara gitu ya. Jadi kita tuh udah ganti Ostara, cuma jingle-jinglenya masih pakai jingle sementara dulu yang Citra Amelia gitu ya. Ya, jadi dua-duanya bener. Oke, langsung ngecek lagu berikutnya dulu, ada Alun-Alun Nganjuk ya, tentunya buat sampai Ostara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram, juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran?

0: saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
1: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Pitama. Pitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih banyak ya Pak ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Hekutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mau tos 3 botolnya, Pak, ya? Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak, hatur nuhun, karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
1: Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan tak terasa hampir 2 jam Tata menemani kalian semua di acara hari ini. Dan saya Tata pamit untuk diri. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan ataupun mungkin banyak lagu-lagu dan pesan yang terlewatkan ya. Dan terima kasih juga buat sahabat Star semua yang sudah bergabung di acara Sambut Sari Sunda hari ini. Dan Tata pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Dinatur Indonesia.

0: Tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh. Kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Lupa nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu, yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata, biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio, katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjar Harjo, RT 4 RW 1.

0: Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Teh, ibu kenapa sih? Kok sat-sat-sat-sat kayak buru-buru banget? Santai aja dong, Bu. Takut kepentok tuh kaki.
2: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau nganter si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
1: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
2: Habutop, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok habutopnya ibu simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip habutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
1: Oh, habutop. Tuh, di lemari yang di kamar. Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
2: Ih, kenapa gak kasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini ada.
1: Awas, Bu. Jangan lupa ibu juga harus minum dulu habutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade biar gak gampang masuk angin, Bu.
2: Oh iya, Pak. Hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan habutop udah. Minum habutop juga udah. Tinggal cus berangkat nganter si Ade. Ibu berangkat ya, ya?
1: Iya, hati-hati, Bu.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogi ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alam.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar, dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Membaik. Iya. Bentar, Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 Nanggut talinya hanya di RCA, Radio Citra Amelia.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Halo, selamat siang sahabat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Teman Tarling sampai jam 3 sore nanti. Buat kalian yang mau gabung via WhatsApp-nya langsung meluncur aja di 0823-1328-0522 atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Setara Update Bus. Dan pastinya jangan kemana-mana, seperti biasa nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya sampai menunggu pesan dari sobat Setara semuanya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes.

0: 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Ayo dong cepet. Lama amat sih.
1: Iya, Pak. Bentar.
0: Aduh, pasti lagi ngukir alis nih si Mama.
1: Si Papa gak pernah sabaran deh orangnya. Mama kan habis minum habu top dulu, Pak.
0: Malah yang lupa.
1: Si Ayah. Kita tuh mau liburan, Ayah. Perjalanan jauh. Badan harus kebal dari lemas, lunglai, apalagi sampai pusing dan mabuk di mobil. Habu top ini bukannya selalu kita konsumsi sebelum aktivitas. Nah, apalagi sekarang kita mau perjalanan jauh.
0: Iya, siap, Ma. Siap.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
7: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Oke, sahabat Star, sampai balik lagi di 93.5 FM Radio Star Bumi Ayu Infanya Grace musiknya ya. Tentunya masih bersama Tata di acara hari ini ya di Tembang Tarling. Dan udah ada beberapa pesan nih, ada Mama Dini, Kang Cipenton, dan Mama Fikar, ada Kang Rozali, ada Mas Justiron, ada Arif, ada juga Kak Dinda. Terima kasih sudah pada bergabung di acara hari ini. Nanti akan Tata bacain satu persatu ya pesan-pesannya.
1: Berkasa langkah padani.
0: Oke nih sahabat Star semua, dimanapun berada pada masih semangat dong ya. Pastinya di siang hari ini udah pada makan atau belum ya? Iya, harusnya kalian udah makan sih ya. Ini udah mau jam 2, jadi harusnya ini udah pada makan siang pastinya ya. Karena makan siang ini begitu penting untuk tubuh kita gitu ya, untuk mengembalikan energi yang sudah kita keluarkan dari pagi begitu.
1: Pulang pengen kesanding papa ya sayang.
0: Iya ya, jangan lupa pokoknya untuk selalu menjaga pola makan kalian juga ya. Selain makan siang, makan malam ataupun sarapan, juga harus di lihat makan kalian itu apa aja gitu ya. Ya syukur-syukur kita tuh bisa hidup sehat dengan makan makanan yang sehat-sehat gitu ya. Iya, kayak makan buah, sayuran yang cukup, yang banyak gitu ya, proteinnya tercukup juga gitu ya. Pokoknya segala macam ya, makanan-makanan yang sehat ya untuk tubuh kita gitu ya. Apalagi mungkin lagi pada berikhtiar dengan mungkin menyembuhkan penyakit atau lagi pada ini ya, kayak biar penyakitnya gak tambah parah gitu lah ya, mengurangi. Nah gitu, dengan caranya salah satunya ini menjaga pola makan. Semoga kalian tetap istiqomah ya dan semangat selalu pokoknya, karena jujur itu tuh sangat berat ya. Tata menerapkan itu pun berat banget, cuma bertahan 2 bulan ya. Habis itu Lebaran malahan jadi kayak gini lagi begitu ya. Jadi mau memulai pun itu susah banget gitu ya. Kita harus benar-benar mulai dari hati, harus benar-benar ada niat dan tahan dengan godaan-godaan makanan di luar sana yang kita nggak boleh makan gitu ya. Ya salah satu contohnya itu Tata tidak boleh makan makanan yang bertepung-tepung sebenarnya ya. Tapi mau gimana lagi? Namanya manusia bandel, bandel bahaya. Pemandangnya kayak nyong kayak gini, masya Allah banget ya. Iya ya, siapa tahu nanti sedikit-sedikit lah ya, mulai mengurangi dulu, jangan langsung yang nggak makan sama sekali gitu ya. Dikurangi aja dikit-dikit, yang biasanya mungkin seminggu full ya, jadi mungkin dikurangi lah ya, jadi mungkin 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Nanti lama-lama bisa sekali seminggu, dan lama-lama bisa sekali dalam sebulan. Habis itu juga bisa sama sekali nggak makan gitu ya. Jadi ya harus ada tahapnya, nggak langsung gitu ya. Mungkin Tata dulu langsung ya, benar-benar nggak ada tahap sama sekali, benar-benar langsung. Jadi ini kayak kaget juga, jadi kayak yang tanpa mal stres gitu ya. Jadi emang harus ada tahapannya begitu kalau mau kita memulai hidup sehat gitu ya. Oke, Tata bacain dulu pesan-pesan yang sudah pada masuk ya. Udah gabung nih, ada Mama Dini. Siang Mbak Tata, siang kembali. Mama Dini ikutan hadir ya. Salam-salam yang buat sembah sudur setara dan saudaraku yang dipecahkan tonjong. Selama spesial dapat penangkan warung kopi Mama Dini. Lagunya Yanok Kayang Jendok Sengdawa Asrolani Yanok. Makasih, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, mas, siap nanti diputerin sehabis ini ya.

Ya, next nih udah ada Kang Cupen Topenkah ya. Oke nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di catatan yang cantik? Alhamdulillah baik ya. Mau request lagunya Manu ke Pudang. Salamnya untuk Teh Nyanya, Mbak Tata, Mas Tipe, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Teh Asta, Ima, Adinda, Nangitri, Ma Eza, Ma Ayu, Ma Pasha, Ma Dini, Ma Nafi, Ma Bayu, Ma Zara, Ma Larti, Ma Fikar ya, Ma Fi Andi, Ma Desta, Mama Papa Yayin, Mbak Intan, Jumi Jum, Bunda Vina, dan juga buat Mas Sutiron, Kuswa, Bang Sul, Bang Samsul, Abah Jiwir, Pak Kasun, Hendri Filana, Mang Ono, Kang Priyono, Kang Raja Sidi, Kang Adeng, juga buat semua sopa setara penebes. Makasih buat jingan siaran, sehat selalu, amin. Tak lupa ya, makasih upahnya. Next ada Mama Fikar sama Mbak Tata, Bu Bayu, cerah ceria ini herdang ya. Alhamdulillah lah ya. Enggak ini amat. Enggak yang teduh mendung-mendung amat gitu ya. Masih ada cerahnya gitu ya. Ya, dan salam buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada untuk mentata. Selamat bertugas, sampai tetes, jaga kesehatan. Semoga siaran yang lancar, amin. Di pelakunya surat biru. Hatunuhun buat tata, wassalamualaikum salam. Kemudian ada Kak Dinda hadir, Kak Tata, rikas lagunya Lanangi Jagat. Salamnya untuk semuanya aja, terima kasih sama-sama. Iya, Menangi Jagat ya, nulisnya typo kali ya. Iya, oke nih, gak apa-apa ya. Masih ada pesan dari Kang Arif, Kak Mas Justiran ya. Ada juga Kak Rosali, nanti akan tata baca lagi di siapa yang berikutnya. Ayo silakan Anda yang mau telepon ya. Kalau mau telepon tata angkat ya hari ini. Nah ini ya, iya ini ya, teski ya maksudnya langsung. Iya, lihat aja deh mau telepon gitu ya, nanti akan tata angkat. Ya, sambil menunggu telepon juga dari sobat saudara semua, jangan lupa untuk menjaga kesehatan tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutab, Sultana, Vitama, Vita Pediatribus Teh Moro ya. Semua produk kami ini sudah berpiapom bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping gitu ya. Yang mau beli langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi Kecamatan Bibi Ayu Kabupaten Brebes, atau bisa dibeli di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat ya. Yang mau tanya-tanya apotek yang ada di mana aja sih, kan langsung tanya aja di WA kami 0823 1328 0522. Nanti insya Allah kita bisa bantu jawabnya, atau ke agen-agen yang udah yang resmi gitu, di mana aja kan, ke Tata salah satunya. Ya boleh ya, kalian aja membelinya ke Tata gitu ya. Oke nih, belum ada yang telepon ya, Tata langsung lanjut aja. Kalau aku berkerja dulu, ada Jaluk Sing Dawa buat sahabat setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Aduh, ibu pusing lihat tulisan Qurannya, Pak. Gak jelas. Duh, mata ibu mulai error nih, Pak.
1: Yang error teh bukan komputer saja, mata ibu juga error atuh, Du. Nih, besok pagi mana ibu ya? Kita periksa aja ke optik ya. Kayaknya ibu kalau gak rabun jauh, ya rabun dekat pastilah.
0: Terus, habis periksa ntar langsung ke radio ya, Pak ya? Beli Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat mata rabun kayak ibu ini, Pak.
1: Oh, iya, Bu. Besok kita beli sama-sama aja ke radio. Tapi ibu jangan macam-macam mau beli itu, beli ini. Yang penting beli Vitama aja ya.
0: Iya, iya, Pak.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Sentosa.

0: nomor 16 Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

Oke, Sobat Star, semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan sudah tetap puternya lagu apa ini judulnya, Surat Biru, tadi requestan dari Mama Fikar ya. Dan udah tetap puterin juga satu persatu dari requestan yang udah tetap bacain tadi ya. Tinggal tetap bacain pesan selanjutnya, habis itu puterin requestan selanjutnya juga gitu ya. Iya, dan pastinya buat Sobat Star semuanya dimanapun kalian berada, semoga gak bosan ya, hari ini masih bareng Tata lagi gitu ya. Amin ya, ya kan, karena Tata cuma siaran doang ya, menemani Sobat Star semuanya dimanapun kalian berada. Oke, Tata bacain dulu ya pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih ya. Tadi ada dari Kang Arif. Halo, selamat sore, request lagunya Devi Adinda, Karena Cinta atau Kulit Bawang. Salam-salam buat sahabat semuanya aja, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Mas Cusiron Hadir, Mbak Tata, request lagunya Tanggul Kali Belanakan. Salam-salamnya buat semuanya aja, makasih. Sehat selalu ya, amin. Terima kasih kembali juga ya, nanti dibuatin lagunya.

Zali, hadir Noktata request lagunya Kalah Materi. Salam buat sahabat Stara semua di mana pun berada. Makasih sama-sama. Terima kasih buat Kang Rosali juga ya sudah bergabung di acara Tembang Tarling siang hari ini ya. Tata suka lupa kadang acaranya gitu ya. Jadi harus mikir kayak gitu dulu ya. Padahal mah ini emang jamnya Tarling gitu ya. Kalau siang pagi menjelang siang tuh jamnya campur sari gitu. Tapi kadang masih aja lupa jadi gitu dulu. Ya dan sahabat Stara semuanya sudah Tata bacain pesan-pesan dari kalian semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat Stara semua yang sudah selalu bergabung bareng Tata di acara-acaranya kami ya, dari PDB maupun sampai malam hari di setiap malam. Walaupun mungkin beberapa acara ini udah lama banget gak ada penyiarnya ya, karena emang kita cuma dua orang yang siaran ya, dan cuma sanggup untuk mengisi acara-acara tersebut aja gitu ya. Jadi kalau ada acara yang benar-benar kosong, mohon dimaklumi ya, mohon maaf sekali lagi buat sahabat Stara semuanya dimanapun kalian berada gitu ya. Dan oke nih buat sahabat Stara semuanya, jangan lupa ya pastinya Tata tidak selalu sendiri, karena Tata selalu ditemani dengan produk herbal dari PT Denatur Indonesia, ada Habu Tep Sultana, Vitama, Vitapa, Diotibus, ada Teh Moro. Semua produk kami ini sudah berpompes sertifikat halal aman dikonsumsi tanpa efek samping. Insya Allah ya, silahkan dicoba aja buat sahabat Stara semuanya yang punya segala keluhan. Yang punya keluhan pada mata bisa banget coba Vitama ya, yang punya keluhan segalanya ya, mungkin sering pusing ataupun kembung ya, ataupun mungkin dari tangan tumbuh lemah ya, terus tumbuh terasa kurang fit, bisa banget konsumsi Habu Top. Hari juga ini madu Vitapedia untuk anak-anak yang nafsu makannya ini berkurang ya. Ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna yang pastinya bisa untuk pijat urut, bisa untuk mengatasi segala penyakit kulit juga ya, seperti gatal atau mungkin eksim gitu ya. Ada juga nih Teh Moro ya, teh segar kombinasi herbal yang pastinya bisa untuk membantu meredakan flu batuk ya, menyegarkan tenggorokan, bisa untuk menghangatkan badan, dan masih banyak lagi juga kandungan-kandungan yang ada di dalam Teh Moro dan manfaatnya. Kemudian ada Otipus ya, untuk membantu meringankan gejala demam ya atau tifus gitu ya. Jadi buat sahabat Stara semua ya, silakan dikonsultasikan aja nanti ke kita, langsung kita kasih solusinya ya di nomor 0823 1328 0522. Dan langsung puterin aja ke lagu berikutnya, ada Sekulit Bawang buat sahabat Stara semuanya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.

0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Plupuk RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: agak besar. Keren sekali ini.
1: Halo, assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam. Iya bu. Duh, maaf ya, ayah belum sempat ngabarin.
1: Iya ayah bikin ibu khawatir aja sih. Ayah, kok udah malam sih gak pulang-pulang? Ayah lembur kah?
2: Iya bu, ayah terpaksa lembur gara-gara seharian salah terus masukin data. Mata ayah kayaknya bermasalah deh bun.
1: Ya ampun, ada-ada aja sih ya. Terus gimana sekarang matanya?
2: Ya masih begini bun, kayak double-double gitu lihat tulisan, jadi bikin pusing. Oh ya bun, coba lihat ini foto produk herbal yang ayah kirim di chat. Tadi Pak Andi nyaranin buat minum Vitama itu. Coba cek di web BPOM deh, udah terdaftar apa belum? Soalnya ayah takut gak aman.
1: Bentar-bentar ya, ibu cek dulu ya.
2: Iya sok.
1: Oh itu nomor pomnya ya. Eh ada kok ini ya, Vitama 50 kapsul udah terdaftar. Udah halal juga ternyata ya. Insya Allah aman. Emang buat apa katanya ya?
2: Vitama itu kapsul herbal solusi kesehatan mata. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain juga bisa bu katanya. Yaudah, besok kita beli ya bu.
1: Iya ya, besok kita beli Vitamanya. Yaudah, ayah lanjutin aja lemburnya. Kalau sekiranya nggak sanggup pulang aja ya.
2: Iya.
1: Tapi jangan lembur di yang lain loh.
2: Aduh, padahal nggak sanggup yang lain bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
6: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
7: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
8: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
9: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoya.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Si Keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: Buat stamina makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Suherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya.

0: minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abimah Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan apa?

0: sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel lino, encok, rematik, asam urat, gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan, ya.
0: Ya, banyak keluhan-keluhan lah, gitu.
1: Terus?
0: Ya, saya mendengar.

0: saya pakai habotok.
1: Udah habis?
0: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
1: Iya, habis berapa botol?
0: Habis 2 botol.
1: Sekarang masih berlangsung.
0: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
1: Belinya kemana?
0: Ya, saya ke apotek atau di apotek atau langsung ke
1: radio.
0: Ya, pesan-pesan itu buat yang punya keluhan seperti saya, penyakit rematik, encok, begelindo, ya dianjurkan saya pakai itu, pakai obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: masalah jamal jamal sing eling madong si piring ini berlubir
1: lah kapan maning mumpung kondangan cok dan ana lawu sing enak ke
0: iya sih iya tapi kan ya aku tuh deleng we ayo metel lu satene nem kuai sing berminyak minyak ya aku sih kena aku rawit kolesterol mal jamal dewa aku istua aku tuh pinter-pinter atur asupan makanan
1: alah kayak mantri baik kowe
0: ngeyel ke jepitan sendal ngomong bener-bener ku eh RW ini si Yanto botak kolesterolnya dur bok dirawat bok akhirnya bumi enak kemana sih padam jadi kayak kue kok surah kira-kira akhirnya kayak
1: waduh iya ya bro ya
0: tapi kalau baik sih mal kayak aku kayak anti kolesterol anti diabetes anti darah tinggi soalnya nginumnya jamu herbal sing alami kayak sing lagi ngetop
1: apa kue?
0: Ya habu top obat herbal ramuan Arab sing paling top
1: cakep
0: tujuh pantun pertara apa kue habu top?
1: Ya turung
0: makanya kita jelas nah habu top kue obat herbal sing ake manfaatnya selain gue menjaga kepala tubuh, stamina, energi yang gue aktivitas, lan cocok yang gue penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, kolesterol, lan diane.
1: Gini ngapal, Cok?
0: Oh ya jelas, keh, wis telung tahun yang urutin konsumsi habu top. Apa tau krungu yang laras yang parah-parah, pola hidupnya juga kudu diperbaiki.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Paham?
1: Apanya yang paham?
0: Habu top, Jamal.
2: Habu Top, obat herbal, ramuan Arab, sing lagi ngetop.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Bapak namanya siapa?
1: Nama saya Bapak Bejo.
0: Alamatnya mana ini, Pak?
1: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
0: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak. Tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
1: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
0: Sakit kolesterol ya, Pak?
1: Iya.
0: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
1: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
0: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
0: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
1: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
0: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran, iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila, iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
1: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Iya, terima kasih nih, Bapak, untuk wawancaranya.
1: Iya, sama-sama.
0: Demikian tadi, saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

0: Buat berangkat nanti, jangan lupa bekalnya di bawah ya.
1: Iya, Bu.
0: Hati-hati loh. Kalau capek, istirahat dulu. Ini kan tugas negara kamu yang pertama. Jadi petugas di pemilu. Jangan kayak tahun kemarin. Banyak yang jatuh sakit karena kecapean.
1: Insya Allah, aku gak bakal maksain diri, Bu. Sini bekalnya. Loh, kok? Habu topnya mana?
0: Oh iya, Ibu hampir aja lupa. Bentar-bentar, Ibu ambilin ya. Nih, jangan lupa nanti siang minum lagi. 2 kapsul, sorenya juga.
1: Nah, gini kan pas. Bekal Ibu aja udah 4 sehat 5 sempurna. Ditambah habu top, jadi 6 luar biasa.
0: Betul banget. Ini juga biar kamu gak gampang capek. Gak gampang sakit dan kecapean dong pastinya. Semangat ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 270

0: cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun. Asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Dul? Kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Reza, sini bentar dong. Aku mau curhat nih.
1: Eh, Nia, kok tumben? Emang mau curhat apaan?
0: Tahu nggak? Kan kemarin kantor kita kedatangan tamu yang katanya paling ganteng se-Asia Tenggara. Orangnya gagah, berjenggot, dan berwibawa.
1: Kayaknya saya tahu yang mana orangnya. Tapi kayaknya kamu salah lihat deh. Coba kamu beli obat mata.
0: Iya sih, emang kemarin penglihatanku lagi burem. Udah aku coba pakai obat mata tapi gak ada perubahan. Kayaknya semakin dilihat kok semakin ganteng.
1: Kok malah makin parah sih? Makanya jangan sembarang pakai obat mata abal-abal. Nih, aku punya Vitama dan Vimata untuk solusi kesehatan mata. Sudah banyak yang membuktikan khasiatnya dan terdaftar di BPOM Republik Indonesia.
0: Oh, yang ada iklannya di radio itu. Ya udah deh, aku mau coba ya pakai Vitama dan Vimatanya biar penglihatanku enggak buram lagi. Makasih ya sarannya.
1: Sama-sama, Besti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbe.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitama. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat. Saya menggunakan Vitama.
1: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
2: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
2: Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Hismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudeile Slawi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
3: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesugihan.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
3: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silahkan pengalaman menggunakan Vitamanya.
3: Jadi keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
3: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Vitama. Saya sudah membuktikan, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita kalau pengen cerdas dalam beramal tuh jadilah orang yang membawa tren. Karena hadis tren tuh apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah, itu tren. Sunnah kalau dalam bahasa fikih, bahasa pesantren tuh teladan. Sesuatu yang diikuti. Kan sunnah sesuatu yang dicontoh, yang diikuti, teladan, apalagi inspirasi. Nah, kalau dalam bahasa kita, sunnah itu tren. Karena diikuti. Jadi siapa yang memberi sebuah tren, apakah dia jadi trendsetter, jadi influencer, jadi yang sekedar nge-repost, siapa yang terlibat dalam sebuah sunnah hasanah, tren yang positif, yang youth friendly, yang anak muda banget, lalu diikuti oleh orang lain, karena gak disebut sunnah kalau belum diikuti, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti. Jadi kalau kita buat sholat jamaah itu jadi tren, bahwa sholat jamaah itu jangan dianggap sebagai cuman kewajiban doang, kesannya berat. Tapi kalau sholat berjamaah itu jadi kayak lifestyle, sholat jamaah itu jadi kayak culture kita, street culture misalnya, atau youth culture, itu bakalan orang lain juga akan melihat sholat jamaah itu dari angle anak muda, bukan dari angle anak pesantren, bukan dari angle akademisi, bukan dari angle ustadz, bukan dari angle dalil doang, tapi bahkan dari angle lifestyle. Sholat jamaah itu lifestyle banget, sehingga kita perlu angkat ini jadi tren. Ketika nanti di masjid ada yang unik-unik, anak muda gondrong sholat jamaah, anak muda tatoan sholat jamaah, bukan kita nyuruh anak masjid untuk tatoan, bukan. Kita lagi kayak nge-encourage teman-teman tatoan buat ke masjid. Jadi bukan dibalik, wah tatoan ke masjid keren ya, ah gua gak ada tato, eh oke. Terus gambarnya kupu-kupu gitu kan, salah gambar gitu. Nah ini bukan, kebalik. Justru yang teman-teman tatoan, gak apa-apa ke masjid. Tatoan itu bukan larangan ke masjid, tatoan itu udahlah masa lalu ya. Tapi dia masih diterima kok di masjid. Allah itu maha kasih sayang, maha pemurah, maha wasi'ur rahmah. Kasih sayangnya luas banget. Terus membuka pintu taubat di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari, membuka pintu ampunan di siang hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari. Itu arti di antara kalimat kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu fi sya'an, sibuk. Arti sibuk di sini tuh bukan riwah ya. Jadi kalau kulla yaumin huwa fi sya'an itu artinya setiap hari Allah itu sibuk mengampuni dosa hambanya, setiap hari Allah kasih rezeki buat hambanya, setiap hari Allah itu ngasih solusi, nolongin, dengerin doa, mengijabah doa. Semua kebaikan itu Allah berikan every day. Jadi kalau ada kayak kita kemarin program giving every day, itu sebetulnya kulla yaumin huwa fi sya'an. Makanya kita jadiin giving everyday program kita, biar jadi kayak tren juga, walaupun mungkin belum berkembang. Someday kita ramein bareng-bareng, karena Allah giving everyday. Setiap hari ngasih nikmat, setiap hari ngasih ampunan, setiap hari ngasih pahala, setiap hari ngasih kebaikan. Lailan wa naharan, malam dan siang, semuanya. Cuman diantara sekian banyak waktu yang baik itu, ada waktu-waktu yang istimewa. Yang jelas gak ada waktu yang jelek. Semua waktu baik, tapi di antara yang baik itu ada yang istimewa. Misalnya kayak sepertiga malam terakhir, kalau daily-nya. Kalau weekly-nya Jumat. Kalau monthly-nya pertengahan ayyamul bait. Kalau year kalau setahunnya Ramadan gitu kan. Ramadan juga nanti semua hari di bulan Ramadan baik, tapi nanti ada Lailatul Qadar, malam tertentu di 10 terakhir. Kayak gitu-gitu yang jelas. Ya, setiap hari aja. Sehingga mudah-mudahan kita yang mencontohkan ini sebagai sebuah habit, lifestyle, begitu diikuti oleh orang lain, bukan kita udah suci, bukan kita udah benar, tapi kita pengen bareng-bareng deh, yuk kita ke surga ngegeng gitu kan.
Karena orang di akhirat itu nanti masuk surga juga ngegeng. Gimana ayatnya? Ashtatan liyurau a'malahum. Ashtat itu kalau terjemahan standar yang mainstream itu berkelompok-kelompok. Kalau terjemahan youth, anak muda, berkomunitas-komunitas, bergeng-geng, bergrup-grup WhatsApp. Itu ashtatan. Jadi kalau kita grup WhatsApp-nya saling menguatkan support untuk tahajud, berarti grup itu insya Allah nanti jadi grup di Padang Mahsyar. Grup apa itu? Grup tahajud. Grup apa itu? Grup sedekah. Grup apa itu? Grup ta'lim. Grup apa itu? Grup move on dari mantan misalnya kan nih. Ya apapun lah ya, yang jelas positif gitu kan. Sehingga nanti di Padang Mahsyar, kalian akan melihat orang itu berkelompok-kelompok. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan a'malahum. A'malahum, kalau terjemahan mainstream, amal. Kalau buat saya, a'malahum itu activity. Activity apa yang mereka cukup jelas jadi kayak dominan gitu ya. Kita kan kalau ngelihat teman kita teringat sesuatu yang dominan pada dirinya kan. Misalnya ngelihat teman kita yang kita ingat dari dia itu apa? Dia itu senang, misalnya anaknya itu senang olahraga apa. Kita ngelihat teman kita walaupun hidupnya bukan olahraga terus kan, pasti ada activity yang lain, cuman kayak yang terkesan dari dia tuh anak apa misalnya, anak parkour misalnya. Terus ada lagi teman kita ngelihat dia tuh apa sih anaknya yang paling terkesan buat kita, dia orangnya pemalu. Satu lagi orangnya, dia yang paling dominan apa? Malu-maluin. Misalnya, macam-macam kan ya, ada yang berbeda-beda. Terus ada yang, ini misalnya cerewet, yang ini pendiam, yang ini orangnya kayak perfeksionis, yang ini idealis, yang ini kaku, yang ini humble, yang ini. Masing-masing orang punya sesuatu yang mewarnai dirinya, dan itu cukup terkesan. Nah ini namanya a'malahum. Pastinya a'mal di sini bukan hanya satu amal, cuman mana sih yang kita udah jadi kayak udah ngeklik gitu ya, udah jadi diri kita. Misalnya kayak orang yang rajin sholat malam, orang yang pernah sholat malam namanya qaim, yang pernah sholat malam. Kalau rajin sholat malam, qawwam. Orang yang sesekali puasa, shaim. Kalau udah sering puasa, shawwam. Cewek yang pernah sholat malam, qaimah. Yang pernah puasa, shaimah. Ya benar, shaimah itu artinya pernah puasa gitu, pernah ya. Kalau sering puasa, sawamah. Kalau sering sholat malam, kawamah. Kan Hafsah istri Nabi itu, sawamah, kawamah. Rajin puasa di siang hari, rajin tahajud di malam hari. Nah, berarti ada yang dominan dari Sayyidah Hafsah. Dari Sayyidah Aisyah yang dominannya apa? Brilliant, smart, cerdas banget. Belum lagi nanti sisi fisiknya Humairah dan seterusnya dipanggil sama Nabi Aish ya, sampai di Sunda jadi Eis misalnya. Ya beda-beda tipis lah ya, karena orang Sunda gak bisa bilang Ain, jadinya E. Ya Aish, ya Eis. Mirip-mirip dikit lah ya. Ini menunjukkan bahwa nanti di Padang Mahsyar tuh kita teman-teman bakalan bergeng-geng juga. Jadi emang kehidupan akhirat itu nanti kita juga akan bakalan di satu-satuin lagi nih gengnya sesuai dengan amal kita atau aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan kita kayak sekarang dan dawam artinya terus menerus, kita bisa jaga sampai akhir hayat kita untuk selalu hadir dalam taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, tongkrongan zikir. Kelak nanti ketika kita dibangkitin di Padang Mahsyar, kita akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat, dalam keadaan spesial, VVIP, dapat naungan Allah di antara 7 komunitas manusia yang dapat naungan Allah. Mudah-mudahan kita dapat bukan hanya satu ya, tapi beberapa tiket. Karena ada 7 tiket sebetulnya. Ya setidaknya kita dengan dawam kayak gini tuh udah dapat satu tiket, yaitu Syab Nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam keadaan dekat sama Allah. Tumbuhnya dengan belajar, tumbuhnya dengan hadir dalam tongkrongan ilmu, tumbuhnya dalam masjid, tumbuhnya dalam masyarakat yang dia menjadi orang yang khairun nas, amfa'uhum linnas. Belum lagi nanti kalau kita bisa di sini tuh membiasakan diri juga menangisi dosa. Kemudian simulasi itu bisa kita praktekin nanti pas kita lagi me time. Kapan kita me time-nya? Sepertiga malam terakhir kita bisa me time, nggak diganggu siapa-siapa. Di sini tuh kayak
latihannya lah ya, kayak simulasinya dipimpin oleh seorang guru, ustadz, penceramah, gimana cara curhat sama Allah, munajat kepada Allah, kayak Nabi Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiya, ketika beliau curhat sama Allah dengan suara yang lirih. Udah gitu isi curhatnya beliau ngomong gini, Rabbi masaniyal Rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu Rabbi radhiya. Ini hanya simbolik dari konten curhatnya Nabi Zakaria. Kalau dibahas semua panjang banget, ada di surat Ali Imran juga. Gimana Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah dan seterusnya dan seterusnya. Artinya dalam forum atau momen ini nih, pas kita lagi nongkrong kayak gini, kita lagi belajar simulasi curhat. Walaupun udah curhat sebetulnya. Udah doa, dan itu bukan sekedar latihan yang oh ini gak seriusan ya, ini gak beneran ya, kayak simulasi atau latihan bencana gitu kan ya. Tapi ini bener-bener ya udah terjadi sih, udah curhat sama Allah, cuman belum romantis, bukan belum romantis ya, belum berduaan, belum al-unsu billah, belum ada me time-nya dengan Allah, masih kayak kolosal. Ada model yang kita lakuin sendiri, ada model yang kita lakuin bareng-bareng, dan itu semuanya jadi kayak penyemangat. Jadi kalau di sini kita belajar munajat doa sama Allah, kayak doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi siapa lagi yang lembut, kayak doanya Nabi Yunus, yang bahkan ikan yang menelan beliau aja nggak dengar suaranya, saking lirihnya suara Yunus. Fi zulumatin salas, di dalam tiga kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan samudra, kegelapan perut ikan. Bahkan ikan yang dengar, yang nelan beliau, gak dengar suara Nabi Yunus. Gak sampai ini ngapain sih orang di dalam kok diam-diam aja. Diam-diam baik. Nabi Yunus suaranya saking lirihnya, ikan aja gak dengar. Tapi suara lirih itu, walaupun gak didengar oleh ikan, menggetarkan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia pakai frekuensi rendah. Kalau di Nat Geo tuh ada hewan yang manggil temannya pakai frekuensi rendah. Saya pernah nonton gajah sama paus, karena salah satu suara hewan paling kencang lebih 10 kali apa berapa puluh kali dari suara jet tempur paus ya, di dalam apa samudra aja suaranya kedengaran sekian kilo gitu kan. Itu frekuensi tingginya. Nanti dia ada suara frekuensi rendah, yang suara frekuensi rendah ini fungsinya berbeda dengan frekuensi tinggi. Suara frekuensi rendah gak bisa didengar oleh kita, tapi bisa didengar oleh paus yang jaraknya sekian puluh kilo. Dia doanya tuh nidaan khafiya gitu, lirih gitu. Ya Allah, aku tuh sayang banget sama dia yang di sebelah. Terus dia kayak pura-pura tidur. Masya Allah, nama aku disebut dalam doa gitu. Yang grup sebelah maksudnya, bukan yang di sebelah, yang grup sebelah. Hah, apa? Akhirnya rame gitu kan ya, unfollow, left group, delcon gitu. Intinya adalah kita kayak doa tuh orang sebelah nggak dengar, pasangan kita nggak dengar. Kalau tahajud bareng kan, kalau tahajud tuh kerennya tuh salah satu sisi kerennya tahajud orang yang udah nikah tuh kan sebelah pasangan ya. Makanya kalau bisa nanti kalau udah nikah ya. Ada area kecil nih di dekat tempat tidur tuh buat tahajud. Dan kalau bisa bukan di tempat tidur yang ditinggi, kan susah kalau tinggi kan pas kita sujud terbenam ntar susah hilang nafas gitu kan. Ya udah di bawah Nabi tuh kalau tahajud kadang-kadang sebelah Aisyah. Jadi kaki beliau tuh dekat sama Aisyah lagi tidur. Jadi kalau Aisyah lagi raba-raba tuh ketemu jempol Nabi, oh Nabi lagi sholat. Pernah juga Aisyah dengerin Nabi lagi tahajud gitu kan. Lagi tahajud, pas beliau ruku dan sujud kayak ada suara tulang yang kegesek kayak patah gitu.
Aisyah heran, ini suara apa? Nabi kenapa? Sakit apa? Gitu-gitu kan. Cuman ya ditungguin aja sampai Nabi sujud. Sujudnya itu suara dada beliau itu kayak suara air mendidih. Karena saking terisaknya beliau nangis. Terus Aisyah karena kasihan sama Nabi kayak diusap-usap gitu punggung Nabi. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau bahasa kita mah ya diusap-usap. Terus Nabi nangis, terus pas Nabi bangun bunyi lagi, ada kayak tulang-tulang patah gitu. Aisyah tuh sampai kasihan banget sama Nabi. Begitu assalamualaikum, kan Aisyah di sebelah kanan kan, kebayang nggak sih assalamualaikum terus Aisyah gitu. Itu beda loh. Nih sholat orang udah nikah sama yang jomblo ya. Kalau udah nikah pas assalamualaikum. Kalau jomblo, assalamualaikum siapa coba? Yang lihat siapa? Gitu. Assalamualaikum, mana ya? Gak ada. Assalamualaikum gak ada. Kalau ada pun ngeri, putih semua. Gitu. Akhirnya pas sudah selesai tahajud, Aisyah nanya, ya Rasulullah kenapa? Kenapa kok tadi kayak bunyi tulang patah? Ada yang sakit, yang mana gitu. Aisyah kan orangnya kayak care gitu kan, ceweknya romantis banget gitu. Terus Nabi, enggak Aisyah, enggak apa-apa gitu. Kan Nabi juga orangnya enggak mau ngerepotin istri. Udah Aisyah tidur lagi aja, enggak bisa tidur, kayak ada suara tulang patah. Enggak, bukan tulang, apa dong? Pokoknya bukan, enggak usah dilihat. Aisyah maksa-maksain, dilihat di perut Nabi. Ada jejer batu diikat di perut Nabi karena menahan lapar. Aisyah nangis. Kenapa nangis? Kok bisa seharian lapar? Aisyah gak tahu karena Nabi itu orangnya gak pernah menampakkan penderitaan kepada orang lain. Kalau beliau menderita gak ada yang tahu. Beliau lapar gak ada yang tahu. Padahal kalau kita kan muka lapar sama kenyang beda banget ya. Kalau muka kenyang tuh, muka lapar tuh kayak mau marah gitu kan. Oh kenapa sih? Lapar tuh gak sih? Gitu. Muka bosen gitu kan, kasih-ngasih kode, lagi ceramah, mulai bersin-bersin, batu-batu, pakai kode lagi, udahan gitu. Udahan tapi kode gitu. Ya itulah kita, kalau Rasul tuh diem. Orangnya tuh ra'fah bil mu'minina ra'ufun rahim. Nggak tegaan, nggak enakan, nggak mau ganggu, nggak mau ngerepotin, nggak mau ngebebanin. Tuh ra'fahnya Nabi. Sehingga Aisyah aja nggak tahu kalau Nabi lapar. Jadi Nabi seharian lapar. Nggak apa-apa Aisyah. Tapi kok nggak ngomong? Nggak apa-apa Aisyah. Tapi kenapa aku sedih? Ya udah, sini. Memberikan. Jadi yang lapar siapa? Yang ngasih di bahu siapa? Coba kan Rasul gitu banget ya. Ini Rasul. Artinya sholatnya nidaan khafiyah. Pernah juga Nabi lagi doa tuh. Sholat karena gak pengen ngeganggu Aisyah di masjid sebelah rumah Aisyah. Aisyah pas bangun, oh Nabi kemana nih? Kan curiga gitu kan? Mana Nabi? Jangan-jangan. Nah langsung disamperin rumah Sofia. Ada Nabi gak di situ? Gak ada. Beneran. Ya udah. Hafsah ada Nabi gak? Gak ada. Maria ada Nabi gak? Gak ada. Zainab ada Nabi gak? Gak ada. Ummu Salamah satu-satu disamperin sama Aisyah, gak ada. Terus Nabi kemana? Balik lagi ke rumah, ngelewat masjid, ternyata Nabi lagi sujud panjang di mihrab masjid dan berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat panjang. Ini namanya me time. Nabi itu suka banget me time berdoa sama Allah. Setelah me time dengan keluarga, semuanya dikasih hak. Sama keluarganya ada me time, sama Allah ada me time-nya. Jadi pas Aisyah ngelihat Nabi kayak gitu, Aisyah masuk ke masjid, nungguin di sebelah. Yang nungguin kita tahajud siapa? Ada Ustaz, teman kos-kosan. Alhamdulillah gitu. Akhirnya ditungguin sama Aisyah. Nabi doa apa? Allahumma ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna na'uzu bi'izzatika antudillana antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Panjang doanya, itu yang saya hafal. Masih panjang, saya gak hafal. Artinya doa Nabi itu kayak kita tilawah satu juz loh. Doanya aja kayak kita tilawah satu juz. Kita tilawah kayak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuma satu ayat gitu. Kalau beliau doa kayak tilawah saking panjangnya. Siapa sih yang sanggup sholat bareng dengan Nabi? Enggak ada yang sanggup. Sekelas hafiz legend bernama Abdullah bin Mas'ud aja sholat di belakang Nabi enggak sengaja hampir batal. Kenapa? Enggak sengaja. Dia kayak tiba-tiba jadi ngemakmumin gitu terus enggak nyolek. Kan harusnya nyolek ya Rasul makmumin ya gitu ya. Tapi enggak nyolek akhirnya makmumin aja. Nabi kan karena enggak tahu ada yang makmumin, baca aja sesukanya. Panjang banget. Satu rakaat bisa 2 juz. Terus dia kayak aduh gimana ya berdiri sebelah kaki gitu kan. Gimana? Sampai bahasa hadisnya tuh, bahasa riwayatnya tuh kata Ibnu Mas'ud,
hampir saja saya berburuk sangka. Arti berburuk sangka ini mau mundur gitu. Kayak, aduh batal euy kayak gitu. Kalau kita kan banyak alasannya, modus teh kan. Batal euy gitu. Padahal enggak enak nih ada apa ya tadi ya, apalah. Kayaknya dipanggil deh, tadi ada miss call deh gitu kan. Ibu masuk tuh apa ya? Udah mulai berburuk sangka pengen mundur, tapi kan enggak enak sama Allah. Masa udah kayak ketemuan terus gue pulang dulu ya kan enggak enak kan? Tadi yang ngajak ketemuan siapa? Terus yang pulang duluan siapa gitu kan? Ya udah ketemuan aja lama-lama. Cuman udah gak kuat banget. Udah gitu rukunya kayak berdiri. Sujudnya kayak ruku. Wah Masya Allah ini nih Nabi nih. Me time. Nah kita belajar me time-nya tuh dengan munajat dulu di sini. Kalau menurut saya sih teman-teman. Kalau selain rekam coba dicatat doa-doa yang banyak dari para ustadz gitu ya. Bisa doa yang riwayat dari Nabi. Bisa doa juga yang mungkin ditulis oleh para ulama. Doa-doa yang keren gitu, kayak doanya Abu Hurairah, doanya Bilal, kan beda-beda tuh. Doanya Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika, syukrika, husni ibadatik. Doanya Abu Bakar, Allahumma a'afini fi basari, dan seterusnya. Allahumma ja'al fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, amami nuran, wa khalfi nuran, wa an yamini nuran, dan seterusnya. Itu kan doanya Abu Bakar. Masing-masing mereka kan punya doa favorit ya. Sama kayak siapa? Bilal. Doa favoritnya Bilal apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doanya Bilal nih. Kita hafal, nanti pas malam kita pakai tuh. Doa-doa itu yang keren-keren munajat terus diterjemahin dengan bahasa kita. Ustaz, boleh enggak sih ngomong ke Allah tuh dengan bahasa yang nyaman? Boleh. Boleh bilang please enggak ke Allah? Boleh. Please kan bahasa Arabnya arju ka rabbi. Atau kasodna kayak Allah. Itu kan bahasa kitanya please ya Allah. Aku mohon ya Allah gitu kan. Boleh-boleh aja. Oh Allah kok plus please plus please. Gak masalah karena itu bukan berarti gak sopan. Yang gak sopan itu kalau kita ngomong ke Allah tuh pakai bahasa celaan. Apa itu. Tapi kan ini gak celaan. Cuman bahasa yang kayak nyaman aja di kita. Terus pakai perasaan gitu. Ada rasa malunya. Ada rasa kangennya. Ini kita latihan pas gini. Nanti malamnya bisa nangis. Masuk lagi satu tiket. Apa tiketnya? Orang yang mengingat Allah dalam keadaan me time, sendirian, khalian, lalu air matanya menggenang, membasahi pipinya, dia dapat tiket VIP nanti di Padang Mahsyar. Jadi kita tuh mudah banget loh, Allah tuh mempermudah banyak urusan, karena Allah tuh gak mau ribet, gak mau nyusahin kita. Yuridullahu bikumul

0: Tatwatum. Kalau nggak bisa Hakatu Koti, nggak apa-apa. Mas Tatwatum, semampu kalian. Ini artinya gampang lah sebetulnya pengen dekat sama Allah mah. Allah tuh nggak ada birokrasi yang ribet. Kita dekat aja, duduk di sini udah dekat. Menunggu waktu sholat udah dapat pahala kayak jihad, ribet. Ini mudah-mudahan kita jaga nih. Jadi sebuah tren, kemudian habit, kemudian culture. Kalau udah jadi culture, insya Allah tuh udah akan luar biasa. Jadi apa, udah akan bertahan lama gitu ya. Dimulai dari tren, terus jadi habit secara personal, lama-lama jadi culture di antara kita secara kolosal atau sosial. Lalu diikuti oleh orang lain, kita dapat pahala. Kan keren banget ya, beramal dengan tren kan. Makanya saya bilang, dakwah kita itu menyebarkan pesan lewat tren. Makanya namanya pesan _ tren.
1: Mat, ngapa? Sedekal aku ngalamun, bay. Lagi mikirin apa sih?
2: Dah. Dike mana, Kang Wasno? Ayo ngornana sing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rika mana?
1: Bis, nenyek we. Kayak bis selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
2: Bersusah ria? Gembira ria ta.
1: We, dah ngapa ku? Belum ngaplong sore-sore.
2: Iya, Kang. Aku lagi kepikiran ku. Aku kan keterima di panitia pemilihan umum, ya. Ya, ngeri ku. Bok pada kayak periode sebelumnya ke, akeh men sing jatuh sakit, akeh sing kaku, keselan, akeh sing meriang juga. Nyong kuat apa ora ya ilok ya wong kok.
1: Nek kowe pinter jaga pola hidup sehat, seberat apapun aktivitas ora bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiapna dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
2: Habutop sih aku juga selalu rutin. Arane biar khawatir, Kang.
1: Tenang, santai, aja khawatir. Sing selo pokoknya. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek backingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin. Aman masih.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra asna damang terus masar tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleu Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: kalau puasa kali ini gak mau dikasih sandang. Soalnya yang tahun-tahun sebelumnya juga masih bagus-bagus. Daripada gak kepake, kafenya dosa nanti. Dan berat hisabnya, Pak.
1: Oh, kalau begitu kasih mentahannya aja deh sama Habu Top. Biar kesehatan Ambu sama Babe selalu terjaga.
0: Nah, kalau itu Mama setuju, Pak. Babe kan selalu dengerin radio tuh. Jadi pastinya bakalan seneng dikasih herbal Habu Top Ramuan Arab yang iklannya suka Babe dengerin di radio.
1: Oh, iya, oke, siap. Itu aja deh. Nih, uangnya, Ma. Mama beliin aja Habu Topnya ya.
0: Siap, Pak.
2: Habu Top, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
5: Sobat Amilia, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk daerah Bumi Ayu dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisinya.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak. Mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi, kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, Alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya Pak ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Aduh, tuh selami wah ujang tuh sepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wah, mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wak?
1: Nya,
0: eta teh kuat bener, wak.
1: Nya kuat, atuh. Asal loba batur, we. Da ari di numudun mah, tuh kudu dibose. Agorolong, dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh gitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa, sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolot udah jang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6, Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun Mas.
1: Sakit kolesterol ya Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop yang dirasakan?
2: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya alhamdulillah sembuh.
1: Alhamdulillah ya Pak, padahal iya, ini baru habis 1 botol ya Pak.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam Mas.
1: Jualan mie ayam iya, ya Pak ya. Iya. Oke, ini yang terakhir, saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Aduh, ibu pusing lihat tulisan Qurannya, Pak. Gak jelas. Duh, mata ibu mulai error nih, Pak.
1: Yang error teh bukan komputer saja, mata ibu juga error atuh, Du. Nih, besok pagi mana ibu ya? Kita periksa aja ke optik ya. Kayaknya ibu kalau gak rabun jauh, ya rabun dekat pastilah.
0: Terus, habis periksa ntar langsung ke radio ya, Pak ya? Beli Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat mata rabun kayak ibu ini, Pak.
1: Oh, iya, Bu. Besok kita beli sama-sama aja ke radio. Tapi ibu jangan macam-macam mau beli itu, beli ini. Yang penting beli Vitama aja ya.
0: Iya, iya, Pak.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan K. Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidi.
3: Hi, you know.

0: Lah. Kenapa, Cang? Kok megangin jempol?
1: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Terpegang. Tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
0: Lah. Coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gi. Kebetulan, nih, aku bawa.
1: Iya, Kang. Makasih, Kang.
0: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
1: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
1: Yakin aman tuh, Kang?
0: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di bebas request. Yuk gabung!
1: Mas Herman?
2: Iya, Neng.
1: Dewi kemana?
2: Ada tuh di rumah. Mau ngajak main ya?
1: Bukan cuma main sih, mau ngajak ngeliwet.
2: Asik, di mana? Mas boleh ikut nggak?
1: Nggak boleh, ini mah khusus buat perempuan aja, para inces.
2: Sombong amat.
1: Boleh ikut kok, tapi Mas yang masak ya.
2: Mending nggak usah ikut kalau gitu.
1: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat?
2: Emang ini obat, namanya Habutop, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Oh ya? Apa aja khasiatnya Mas?
2: Banyak banget khasiatnya, bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
1: Oh gitu, aku boleh minta Mas?
2: Buat apa?
1: Ya penasaran aja, dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
2: Tapi nanti ajak Mas ngeliwet ya.
1: Boleh lah, boleh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.
4: Tasya lagu neman, aduh dalam ya lagunya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu ayah iklan di radio, ayah obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02.

0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karang Kemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Jeng, belanja juga.
1: Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW, yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Jangan-jangan, kena gunda-gunda lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak RW kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya, Jeng ya?
1: Iya, Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seudun. Apalagi disangkut-pautin sama hal-hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya, mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga, Bu. Mikir pakai logika aja sih, Bu. Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya, darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya, Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau nggak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan nggak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Tuh, Ibu, Bu. Kalau ngegibah itu, lihat-lihat, Bu. Saya juga seorang suami, loh. Suami itu kerja cari nafkah. Kan buat keluarga, Bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga, selalu stok dan konsumsi Habutop, Bu.
1: Oh iya, benar tuh, Bu. Habutop?
0: Apa sih Habutop-Habutop?
2: Habutop itu ya, Bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW. Karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Curug Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882 2413 9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam. Di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT1 RW4 Bolenglang Kertosari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai

0: Ikan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: mancing rawli-oli. Lah, harap tak pukul kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maringin di.
0: Aku harap tak pukul kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk rawli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Ntar Kim, tolong Kim, Kim, tolong.
1: Oh, Rip, kenapa Rip? Loh, sampai domong. Oke, ini, cukul tangannya nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Pagian sih kepingin, yang kau nyekeli tangan malah nyekeli sikil, yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurane ya Kim, aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328.
4: Dia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522 atau di 0831 7177 0087.
6: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: Kita kocok arisannya sama Bu Mirna ya.
1: Siap. Yuk Bu Ibu, dikocok. Aduh. Pening tiba-tiba.
0: Bu Mirna, kenapa kok tiba-tiba oleng begitu? Udah, Ibu rebahan aja dulu.
1: Kayaknya Bu Mirna kebanyakan makan daging-daging deh dari tadi. Kolesterolnya kambuh tuh.
2: Aduh, abis masakan Bu Sinta enak banget sih. Jadi kalap saya. Tapi malah oleng sesudahnya.
0: Kan tadi saya sudah peringatkan, Bu. Ya udah, saya kasih saran, Bu. Kalau punya kolesterol, lebih baik makannya dijaga. Terus konsumsi juga obat herbal Habuto Pramuan Arab. 3 kali sehari, 2 kapsul, Bu. Insya Allah bisa membantu mengobati kolesterol dan penyakit dalam lainnya. Bagus juga buat meningkatkan imun kita supaya nggak gampang sakit.
1: Iya deh, Bu. Nanti saya mulai konsumsi Habutopnya.
0: Ingat ya, Bu. Konsumsinya secara rutin. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang paling ngetop itu loh.
3: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Jafri?
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Ajeng. Eh, Bu Tina. Belanja apa nih?
1: Ini habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
0: Eh, Bu Ajeng.
1: Iya, ada apa, Bu?
0: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
1: Oh, udah, Bu. Semalam suami saya kan minum Habutop dulu 4 kapsul sebelum tugas. Eh, alhamdulillah sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa. Oh. Pokoknya semalam saya puas banget, Bu.
0: Kan, apa saya bilang? Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
1: Oh iya? Mau deh saya juga minum Habutop atuh.
0: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
1: Oke, siap, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
0: Iya dong, pengalaman soalnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Si mama mah kemana aja pikirannya. Ya ayo atuh ambil habu topnya.
1: Oh kirain ayo kesono.
0: Ya itu juga boleh mbak, abis minum habu top ya.
1: Si papa mah
0: nyatu dah haya.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Ini minumnya.
1: Tiga sekaligus aja minumnya ya. Ah, alhamdulillah. Ya udah Bu, Bapak berangkat dulu ya.
0: Bapak yakin mau itikaf di masjid? Gak mau nyobain spray baru?
1: Aduh, oi, kumaha tuh kalau begini mah. Si Bu mah telat ngasih taunya. Ah, Bapak udah janjian sama bapak-bapak di DKM. Ah,
0: ya terserah Bapak sih. Kan Ibu cuma nawarin aja.
1: Nah, kali ini Bapak tahan godaannya walaupun enggak kuat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedok Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Gesari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

inggile kumat. Ludiro inggil meniko menapa paman? Darah tinggi. Oh, Ludiro inggil meniko darah tinggi. Setruk Pendito Durno ini kan ulah emboan. Biasanya Pendito Durno meniko pancet ngaten. Kelakuanipun meniko ngerti wisuno-wisuno pas Pendito Durno datang boten eling pun dicoraken mawon. Mungkin rak tinggi saged balu jati karepipun piyambak. Yayi, kula nyuwun pamit dumateng panjenengan. Awit panjenengan kula ngendika sekecap mawon menika mboten paring wangsulan pertanda panjenengan menika sampun mboten nganggep kalian kula Baladewa. Pun katimbang kula niku ngeloni wong sing mekaten, serai drengki jail metakil, pikirane namung nyidani tiyang. Kula tek wangsul dateng manduro. Mboten napa-napa. Ora nganggo gamelan ya ora apa-apa. Monggo. Kembang waru ora melu-melu. Kembang jambe ora cawe-cawe. Dosane sanggo dhewek. Endeng. Lung Baladewa ora digameli ya wagu. Allah. Ning ya ora. Jaman siki bebas. Pun monggo Yai. Antum selamat Yai.

pas sepune Sang Prabu kondur ngedaton Yayah Mangkudupa minangka tandha wangsir penganti Sang Prabu mboten kepareng kendel wonten ing Brajanala. Sang Prabu kepareng kendel wonten ing ajeng gapura negari Ngastina. Sang Prabu kersa mriksani upur ngganing gapura kinarya dipurliya kang lagi ndedeng Sungkawa. Sang Prabu Blukar Busana Lalendra ngrasuk Busana Brahmana nedya manjing sanggar palanggatan mboten kinocap. Gegering pasi Banjawi Pati Arya Sengkuning awe sang yaning para prajurit pating bleber soleh pindha mino ketu

nyadong dawuh kula saking Banyu Tinalang Aswatama paman. Senadyan kula pun karto marmo nyuwun dawuh paman Patihari Sengkuni, dawuh paman Patihari Sengkuni. Senadyan kula mahan tur sasana nyuwun dawuh mahan kados pundi kula metung latar nyuwun kabar man, metung jaba kula nyuwun berita man. Dur yen kondo pimbok singalon ojo karo guyu. Hari guyu niku pun pedamelan kula man. Kula niku turu mawon kali guyu man. Turu yo karo guyu nggih. Turu kula niku kali guyu, mam nggih kali guyu. Yen mangan yo karo guyu nggih. Nggih, nggih. Yen menek apa yo karo guyu boten man, menek metapel mangkreg. Menika ngadul man. Pancen pedamelan kula niku anu. Angger ngetapel kula kenceng man. Paman kula menika nyuwun dawuh. Iki ngene mau saka pasewakan mau Prabu Suyudana kuwi dawuh. Yen ing wektu iki dewa bakal nurunake jeneng Wahyu Cakrabawana. Badhe wonten Wahyu Cakrabawana iya. Nanging ana syaraté Wahyu Cakrabawana sapa? Kang bisa kalebon Wahyu Cakrabawana kudu mertapa ana ing Gunung Pakujati utawa ning Gunung Jamurdipa. Nanging saka pertingkahe Pendhita Durna Cakrabawana bisa temur ana ing angganing Lesmana Mandrakumara. Lamun Abimanyu ki mati awit wis kopang kaping yen ana wahyu mesti kang bakal oleh kuwi Abimanyu. Lho, niku kula sing setuju man. Sing boten setuju niku niku. Angger wonten Pendhita Durna niku ing sine mukul badhe mateni tiyang man. Lah wong perang niku rak prabianipun kathah man. Lah kok malah dilakoni mawon. Babagan duit kuwi ora kurang. Kaji Yusuf ki nanggap ke aku kuwi. Pak Trisno pokoke mayang nanggonku tek bayar 10 juta. Rokoke beres. Rokoke beres. Kebeneran wingi siki kuwi lagi netepake ngukuhake ranting Partai Kebangkitan Bangsa Utuh Bangsa. Lah wong kae pancen Haji Yusuf kuwi pancen pengurus PAC, pengurus anak cabang PKB. Nggih, babagan iku dipun critakake mangke man. Seniki intine wong arep lakon wayang mawon pripun? Wahyu Cakrabawana pripun? Ngene ngger. Baladewa merong kah pujingga metung jaba supaya dirangket ping pindhone. Lamun Baladewa wis bisa dirangket, mengko banjur mlayu ing praja Ngamarta Abimanyu dipateni. Ha niku. Perguruan anggar perguruan Universitas Sukolimo niku kaya niku. Duite niku golet saking pundi wong perang niku nggih kathah. Ajeng golek duit wonten ing Kanjeng Taat Dimas pribadi napa pripun? Dilarang kali negara niku man. Lah mbok wis tuwa niku nggih tobat to man. Ngibadah. Tuwa ngaglah mawon pun. Mboten wonten putone man golek urip. Wis kowe iki gelem nglakoni ora? Nek ora gelem nglakoni petek laporake karo Koko Prabu Suyudana pecat jabatanmu. Golek dadi punggawa lah niku. Nopo-nopo pecah, nopo-nopo pecah. Manut nih manutnya manut kepeksa kula. Gepun kula jeng tarung boten nopo-nopo kalah gepun. Sing penting gajian kula niku dibayar lho man. Nek kowe nganti ora manut karo Pati Sengurih laporake Koko Prabu Suyudana copot kowe anggone dadi punggawa. Suwatama nuwun pangandika. Budhal ngapa wadya? Tabun bendeyen ono bende kapisan podo kumpul bende kapindo podo merdandang ping telu budal mekaten

ngelaporke bareskrim kowe kok. Persatuan untuk apa? Persatuan Indonesia untuk apa? Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebelisan. Ah, ngabur.

Welah dalah. Lah jebul iki kok banjur nangkulo nang kene. Nuwun iki Koko Prabu. Karo sapa kowe? Menika kalian rayi kula pun sentiyaki. Ana apa? Inggih. Sawau kula dipun dawuh Koko Prabu Bathara Kresna menapa dhewe Koko Prabu Puntadewa supados anjagi dumateng tawisipun praja Ngamarta awit ing samake para kawula praja Ngamarta putra-putra Pandhawa badhe jumuju wonten Gunung Jamurtipun nedya murih tumurunipun Wahyu Cakra Bawon. Welah kebenaran jagi. Aku iki wong Astina nanging aku dadi wong murakan. Bener. Ing praja Ngastina uga kaya mengkono. Ana pirembagan lamun Pakyu Cakra Bawana supaya bisa tekurun. Ana nanggane Lesmana Mandraguna nanging kejiwane yayi kok banjur ngancam jiwane Si Abimanyu. Mula saka iku aku pasah jiwa raga kae dampiak wong ngasir lagi burunge kene ngoyak marang aku ana dudu madudune kowe kudu bisa mbagandani ya.

0: tak kepiro kesno laku niro lir kawang wang semunggar cipto.
1: Kowe lah dalang sapa kowe? Takon karo aku ki nakulo.
0: Loh, bocah ngendi?
1: Aku Pandhawa Kakandhani. Kowe sapa?
0: Ora usah takon karo aku. Jenengku Tikyo Kala Ngrencana. Alias PB.
1: Tikyo Kala Ngrencana alias PB.
0: Kala pinangkono drengki rencana-rencanane drengki.
1: PB
0: yang gue kepengen ngerti PB ki pembunuh bayaran.
1: Aku siswane Pendhita Durna bakal ngoyak.
0: Baladewa. Baladewa bakal tak pateni awitku dadi memalaring praja Ngastina.
1: Gampang. Kowe kepengin mateni Baladewa. Apa wani kowe karo nakula awit? Aku kuwi nangkono kadange Baladewa.
0: Wah, tak pedini apamu. Bocah cilik mripate keyapit. Cukil meripatku uleng rambutku. Tugel golumu

karo aku Sendiyaki. Mendi Baladewa? Ora usah dadak takon Baladewa. Sendiyaki langkin langkai bangkene. Bah. Menungso mendeleng mripate, uleng rabu cukil mripamu suwek, lambemu tunggal gulmu.

dan lakuh Padyabala siswane Pendhita Durna banjur kabilayu wae sapa jane kowe jenengane kabare kowe jenenge Sentiaki urung kepethuk karo Daeng.

staten jajah projo nyolong wanita takandani orang ngetik katik dayani dayeng marewah cokot senjaki modarwi sido kelakon

Allah. Jenengan ora tahu-tahu kok kalah jeneng karo buta. Niki kula tidokaken wadine. Lah wong bocah Pandhawa kok malah arep kalah. Kula seniki mbala kali sampean. Togok. Nggih, pokoke kula jembala kali sampean. Angger sampean niku kepengin menakali buta, kula njaluk diongko 500. Yo tambani, nggih, matur nuwun. Niki kaya niki, wadine bocah nika anggar dikejuk-kejuk teng dengkulin, jangan mesti modar, tak pandangannya kaya apa-apa.

0: Nyong wis ngomong. Lah wong bocah Pendhawa lah kok di lawang. Bocah Pendhawa kuwi anggar wis metu Antarja jajal ngono. Sapa sing arep nglawang? Antarja kuwi kan duwe dulur kula ana ula tubel, ana ula beling. Wateke dewek-dewek. Angger ula tubel wateke kepriweta. Ula tubel senengane kuwi mangan apel anget didek. Angger didek kuwi nyakot sing dicakot kuwi udel. Langger ula jali. Ula jali ke kerusak-kerusak nangaring gon gembili. Banger kepitek sih dicokot. Nyong arep ngomong penimbok saru. Lang angger ula rangon mandan main. Kue kerusak-kerusak nanging sorbit sengon. Angger kepitek malah aseng kelon.
1: Ngawur. Stop di sini ya tak boleh pada perang.
0: Lah ya si kayu pada seneng-seneng baik di sini perang ya sedela baik. Kok diterus namane? Lah mau ngerti nyong ditimbali karo Kaji Yusuf As-Siddiq. Siddiq kayak gue kon ngibur masyarakat arin desa Sidarja kayak gue. Yang gue si metu si kayu dinganakakan syukuran. Ranting-ranting PKB pada dikukuhna kayak gue. Arpa ada dikukuhna, Palawis dikukuhna. Lah sedulurku lanang sing jenengane Yusuf kae jan. Biyen janjane kae malah begundale nyong.
1: Begundal sing kepriwe kowe ta?
0: Lah nalikane nyong dadi kiai laris banget nang Jawa Barat nyong urung duwe montor, ngerti? Urung duwe montor. Dadi aku anggar payo kon ngadis nang arep Jawa Barat sing jojogaken Yusuf ning jebulane golek lomba sugih. Nyong lara terus kayak bandan sugi kayak gue ya melaseh nih ya gue siki apa ngeleberi karo nyong wis pokoknya Pak Trisno engkau tertanggap nang nyong ngesuk ya tertanggap maning ora gelem kayak kau nanggap dalang diane sing bagus-bagus senengnya nanggap dalang Trisno sing wis pada dendene Kaji kayak gue lah nyong boleh Kaji mbok tahun 11 baterai antri sampai 5 tahunan nyong 1 tahun berangkat ning anger siki kan ditambah kuatane Pak Kaji siki ditambah 50 bondo ngesuk 210 kuatane mulane mbok sinawane ana sing daftar maju kaya gue kaya sinden ana sing wis Kaji jere dek Kaji siapa gue mbok kaya gue Tarmi kaya gue nah siki perangnya pokoknya disikit baik segala kaya gue ayo pada unen-unen
1: unen-unen apa gue tak
0: nyong gue duwe cakepan tembang lambang NU larasane kue nangkono selendro ning cakepane cakepan lambang NU kaya kaya tembangannya rungokna kang lambang NU gambar jagat kaya gue lambang NU gambar jagat bintang sanga ngingsor papat dubur lima ya dimulai kur gue Tarmi karo si Bu Tarmi ini sing wis mau pada pada belajar gue diane keprok diane keprok esok tertambahi bayarannya ya anggar engkau kajine nambahi maringin nyong ya yang dalang ngukur 10 juta ke wongnya semuanya ake apa di bayi utut apa orang gue ya urung loro kayak gue ya kopi sing urung ya
2: tremos
0: ayo lambang NU ayo.

senenge nembang lambang NU gambar jagat bintang sanga ngingsor papat dhuwur lima dia tekirimaken karo guru-guru MTS Marip Purwasari mau bekas marang nyong pak engko bengi ngermayang nyong kirimi guru-guru MTS kaya kowe wong kowe MTS e kan di bawah naungan Mangarip kaya kowe oh ya engko tak kirimane ora apa-apa wong kader ki disiarakan nang radio SKI ki ora apa-apa kaya kowe lah ki pancen kanggo nyugata Bapak Haji Yusuf Siti kae pancen pejuang NU karo aku bareng lambang NU gambar jagat aja ditabui bintang sanga ngingsor papat nduwur lima ngingsore papat nduwure lima nduwur lima dadi cagakeng agama papat sahabat utama Pedro ngopna sinden walah dadi sinden mukul adul gelung sing pada bunder-bunder kaya kue tok kaya dicontoh Rina Nose kaya sikit jilbaban terus ketarmi betek ngomongin nang ringyong kowe ngeranu rambut tewi suwanan ora susah dipikok kowe nga nganggo jilbabain kowe ngomong nak Islam anyar kaya kue ora gelem jare isin pokoknya sinden kue ngorora dodol gelung ala jan pokoknya payu ini aku sinden modalnya mukurnya warak nah kita terus nah

0: akur kuwi jenengane silaturahmi. Haji Yusuf siki lagi nganakna silaturahmi, ora narik sumbangan kuwi mbok. Ya sedulur, kowe iki yaitu fanang kene apa ora ya? Dirungokna kowe tipa. Ngesuk tek parae nger pas meng silacap bareng kowe tembang NU. Ayo kowe siki lagi silaturahmi malah aweh bebungah, aweh hiburan, aweh wedangan. Nah, saiki diganti larasane. Pelom. Ya tembangnya tetep lambang NU ning larase pelom. Lambang
1: lambang

Mas Bayi jajal tekaturi jumeneng sedela. Eis. Eis tekaturi jumeneng sedela Mas Bayi. Ngadek jajal. Haha.

0: Aku iki malah kaget to.
1: Lah piye?
0: Lah kulinane aku saiki kon ngadeg iki rada aras-arasen ora kaya main.
1: Wis pokoke jaman saiki nek ora ngadeg wis ora bagus.
0: Kudu ngadeg.
1: Ya kudu ngadeg.
0: Lah monggo tenagane sing go ngadeg iki wis saiki wis cuban kok
1: ora apa-apa. Tenaga sing dhuwur apa tenaga sing ngisor?
0: Ayo sak kabeh nek hawa iki ya tetep ana ning
1: aku tekan nggonmu ki gumun aku pancen.
0: Piye?
1: Karo rupamu aku ya rada bingung, maune rupane bagus. Njur pipimu kuwi saiki kaya ngono kuwi dikeneng apa Mas Bey?
0: Oh alah dalan. Apa meneh penjenengan aku dhewe malah nek ngilo ki malah wedi dhewe karo gambarku kok.
2: Macem-macem kon.
1: Pipimu kayane dicokot karo kae.
0: Ora ngono. Aku saiki wis kentekan modal.
1: Aku krungu kabar. Pipine dioperasi, dioperasi apa jalaran dicokot ning pong gunung kuwi lho.
0: Aku ngene lah. Penjenengan iki arep mlekotho aku apa piye?
1: Ora wong
0: iki ngene ya.
1: Piye?
0: Aku lagi kelangan modal, modal sing paling berharga iki saiki ilang lagi.
1: Yo.
0: Tegese aku rasa bagus iki ngono lho. Lah pipi iki modal kok. Nah biyen iki aku duwe andeng-andeng iki kemanisan nganti ana tembang langgan. Langgam andeng-andeng ngene lho.
1: Iya.
0: Are Mas Bi. Areng ana pipi jarene yen disawang mundak kaki. Ah saiki Pak. Piye? Dadi ana kasus iki lho.
1: Kasus apa?
0: Dadi dulur-dulur yoga, dulur-dulur sindhe nek kagungan andeng-andeng ki tenengke wae aja dikukur.
1: Ya. Yen dikukur dari piye?
0: Lho Brian dikukur dadi penekne aku malah dadi ngoreng. Cara aku ini karena ini ngoreng, cara dokter jadi infeksi. Akhirnya pipiku dibobok, ses. Dibobok. Terus seminggu gak ditambal, diuruske nggon pupu kene iki. Dadi cara-cara ini ya isih ana bejane aku isih doyan mangan.
1: Mas Bey, kita aku kabeh kudu matur nuwun. Karo penjenengane.
0: Jenenge Bapak
1: Haji Yusuf Siddiq iya.
0: Pun Bapak Haji Yusuf Siddiq
1: iya. Yeah. Saiki ginganeke pahargyan. Yoki syukuran.
0: Syukuran.
1: Kabare anake wedon ki dadi sekretaris desa kabare.
0: Oh, putri.
1: Yo.
0: Sekdes.
1: Yeah. Oh,
0: sampun dipun lantik dereng.
1: Oh, sampun.
0: Oh, nggih. Yeah.
1: Ora muga-muga ditongake
0: dereng selamat yo. Buat putri Bapak sinten? Pak Yusuf nggih. Ibu sinten ya? Ibu sinten Kang Putra, Kang Putra Putri yang dados sekdek.
1: Sapa jenengane kuwi?
0: Mbak sinten? Nggih, pangapunten ngaturi selamat.
1: Nggih,
0: atas pelantikanipun dados sekretaris desa.
1: Yen sing kakung jenengane Puji.
0: Kakungipun asmanipun Puji.
1: Puji Pahyono Amin kae biyen muridku kae.
0: Oh, murid nggon apa?
1: Oh, murid biyen ki sekolah ning sekolahanku. Oh. Kabeh putrane Pak Haji Yusuf sekolah ning nggonku kuwi, ning kono. Oh. Ning Gayamsari kuwi.
0: Berarti majare tau dadi guru ngono to?
1: Iya, wektu semono aku dadi guru basa Jawa.
0: Wah, edian.
1: Mulane aku ngerti sing jenengane rura basa kuwi aku ngerti.
0: Nah, rura basa kuwi tegese apa?
1: Rura basa kuwi tembung sing salah ning kaprah.
0: Rura kita kisi rusak,
1: ya, rusak, bosone rusak.
0: Ini uka sing nganggo, tadi dilumrah kita di kaprah,
1: kaprah. Koyoto coba, menek kerambil.
0: Nah, yang menek kerambil, yang kerambil kok dipenek.
1: Iyo,
0: sing bener kira menek wit glugu terus metek kerambil.
1: Godok wedang,
0: godok wedang sing bener kira godok banyu, ini kenapa godok wedang?
1: Iyo, kecoba. Rura basa ana kirata basa.
0: Kaya ta.
1: Kirata basa dikira-kira tapi nyata. Contone kaya mata.
0: Mata.
1: Mata kae nggo ngemat-mataken barang sing tumata. Tangan.
0: Tangan.
1: Tangan
0: iki apa?
1: Tangan kanggo nata panganan.
0: Tangan kanggo nata panganan.
1: Yo.
0: Terus
1: cangkem.
0: Cangkem.
1: Nek ora dicancang ora mingkem.
0: Terus ceng
1: lah yo cangkem kuwi nek ora dicancang ora mingkem.
0: Oh, sing dicancang apa nih?
1: Ya dicancang kuwi lambene ben aja ndomble wae ngrasani wong.
0: Lah terus iki sisine jajal-jajal. Sirah itu siapa?
1: Apa?
0: Sirah.
1: Sirah. Si kuwi iki sirah kuwi darah.
0: Apa ya?
1: Iya.
0: Nerengan tuh platon sirah iki.
1: Nek saiki kuwi ora ngerti.
0: Apa?
1: Silit jajal apa?
0: Silit Silas ki nggon kamus Purwadawinta ki ra enteng
1: kok. Oh, bodoh kowe.
0: Lah aku kelele guru basa Jawa tak golek nang kamus ki silit ki ra enteng.
1: Apa? Aku gawe kamus dhewe silit kuwi isine aja ditulit.
0: Yang ditulit
1: mambu.
0: Oh.
1: Mambu.
0: Mambu diserot.
1: Hmm. Nek wong sepit kaya apa sepit jajal sepit?
0: Sepit ki ditelesepke terus dijapit.
1: Salah. Hah? Supaya gampang semlesep nangaring barang sempit.
0: Apa iya?
1: Iya kabare.
0: Apa kira-kira nek ora sempit ki ora gampang.
1: Ora. Sepit. Iya.
0: Ya. Nuwun sewu ya ora jeneng. Ora jeneng Sembrono ning kanggo ngregengaken swasana.
1: Monggo. Saiki kowe bawa caping gunung. Benko Mbak Intang joget caping gunung larase Srendro kargo Sugoto para tamu ngiras pantes ngaso sawetara lakone bagus lakone Wahyu Cakra Bawana meko rame insyaallah
0: iki le bawa karo ngadeg apa karo lungguh
1: dijegleng
0: aja dijegleng aja
1: ya wis Mas Intang
0: diintang sing lagi sing jumeneng monggo
1: jumeneng
0: aga nyilih padet Mas
2: Bukutan
0: nyilih padet bisa makke ben-bena
2: kuat ah
0: saben bengi
1: nyawang
0: iya bareng ana sinden mencat ki aku rada grogi kok oh wis dipanguri ora nyangkat iya sampai

0: Piye rasane, Mbak? Piye rasane, Mbak?
1: Rasane aksa rasa.
0: Hah?
1: Aku maras mbok gelungkung blindi.
0: Kurang seru apa kurang menat?
1: Kurang mantep.
0: Kurang mantep. Jarene kurang tenetan, Mas pengendam.
1: Kurang mentuk, Mas.

0: Iya mas nyong kan kayak gebae.
1: Balungan ini.
0: Mas.
1: Tukel aman kuat ngeratu pun lah.
0: Ah pengendangnya sentimen ya nyong. Urungnya.

Nah, ya. Gila-gila ge yang gelebak ngono ya. Cuma buri wae. Hah, rumah. Rumah yo mau yo aja keras.

0: Yajeng Ciptarasa.
1: Dalem Kang Mas.
2: Aku wis suwe ning ngarepanmu kok ora mbok tambuh.
0: Apa yo ora kewa?
1: Aku ora uruh le.
0: Hah?
1: Aku ora uruh.
0: Ora ora.
1: Ora ora. Kepriwe sih nyung ora tau dadi kenoprong nyung bingung. Pak, kula marahi, Pak.
0: Oh, alah. Marahi ngapa?
1: Ya, ngapa bae lah.
0: Nyangger ke ngarahi bocah sinong padha karo marahi anakku. Angkatane kuwi angel iki.
1: Ora tak kopok-kopokke. Wes.

0: Hus.
1: Ayo.
2: Cepet banget.
1: Kurang. Oh, alah. Separuh tanggung ya.

sapa kang dinodo marang aku yektiku besok bakal dadi baturku. Aku pancen wis kinudrat dening Gusti ingkang akarya jagat, pegawane mukur ganggu biru nggodho rencana marang manungsa kang ambek utama. Tak sawang ing kadohan lake ana satra bagus lagi mangun pujo. Sapa ya tak linglinge saka kadohan aku bisa njumantara. Aku nggodho manungsa kuwi pinter banget awit aku diwenehi wasita utawa diwiri kadigayan mencala putra, mencala putri. Iki ana bocah nglencas ana ing saking sore Gunung Jamurdipa utawa ning Gunung Paku Jati. Tak godhog.

0: Selamat pagi, Mas Yudi.
1: Selamat pagi. Maaf, dengan siapa ya?
0: Saya Ani, Mas. Yang biasa request lagu kalau Mas Yudi siaran loh.
1: Oh, ternyata Ani toh. Salam kenal ya.
0: Saya senang banget lah kita bisa ketemu hari ini. Udah lama saya ngefans sama Mas Yudi.
1: Makasih banyak ya, udah sering gabung kalau Yudi lagi siaran. Saya juga senang bisa ketemu sama Ani.
0: Oh iya Mas, ngomong-ngomong gimana caranya sih biar badan tetap fit? Padahal kan Mas Yudi itu siaran siang malam loh. Apa nggak capek kalau pulang malam tiap hari?
1: Ya kalau untuk stamina biasanya saya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, yang baik buat penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, dan baik juga nih biar stamina selalu fit meskipun sering pulang larut malam.
0: Wah, ternyata selain promosi di radio, Mas Yudi juga mengonsumsi obat herbal Habutop ya biar staminanya tetap fit. Kalau gitu Ani mau beli juga obat herbal Habutopnya.
1: Ya iya dong, harus bangga dengan produk yang kita promosikan. Jadi sekalian jualan, sekalian juga bantu informasi produk yang bagus untuk fans radio biar selalu sehat dengan minum Habutop.
0: Mantap Mas Yudi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen

0: Bang Martv.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
3: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
2: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
3: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
2: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
3: Saya tahu Habutop dari radio.
2: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
3: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Terima kasih Mbak.
3: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen

Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang keutamaan duduk di dalam majelis ilmu dan hal yang coba kita selalu bangun kesadaran dan niat kita di dalam hati bahwa duduk dalam majelis ilmu itu bukan hanya buat nambah wawasan. Karena kalau cuman buat nambah wawasan, kita bakalan bosan kalau materinya itu-itu saja. Jadi kayak ngerasa saya ini udah tahu. Tapi lebih dari itu, yang paling penting dalam majelis ilmu itu adalah tajdidul iman, memperbaharui iman. Jadi bisa dibilang bertambah ilmu itu harusnya bertambah iman. Kalau bertambah ilmu cuman bertambah wawasan tapi enggak bertambah iman, kayaknya agak-agak ada yang miss nih. Kurang greget. Karena ilmu itu tempatnya di sini, bukan di sini. Kalau ilmu kita cuma letakkan di dalam hafalan, di dalam wawasan, gak terlalu banyak manfaatnya buat kita. Cuma sekedar jadi bahan debat, cuma sekedar biar dibilang musakof, orang yang berwawasan, cuma sekedar untuk dapat gelar gitu ya. Hanya untuk bisa bicara di depan umum. Tapi kalau ilmu itu diletakkan di hati, maka walaupun kita mungkin gak pintar ngomong di depan umum, tapi ilmu kita itu benar-benar bermanfaat. Minimal buat kita dulu nih, litajdidil iman, untuk memperbaharui iman. Karena Allah sendiri bilang, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah orang yang berilmu. Dan takut itu sifatnya hati, adanya di dalam hati. Takut, cinta, takut, berani, cinta, benci, nyaman, bahagia, susah, semuanya ada di dalam hati. Nah, kata Allah, orang yang paling takut kepada Allah di dalam hatinya adalah orang yang berilmu. Ini artinya apa? Berarti salah satu cara ngebangun rasa takut itu dengan mencari ilmu. Salah satu cara ngebangun rasa iman itu dengan mencari ilmu, sehingga nanti dia jadi orang yang sejati imannya. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tapi kalau belum wajilat qulubuhum, berarti ilmunya belum sampai ke hati. Nah, ini yang kita coba belajar di dalam majelis-majelis kayak gini. Niatkan, saya ngerasa gersang nih hatinya nih. Karena kekuatan kita yang paling besar itu kan adanya di hati sebetulnya. Apalagi kalau kita mau berakad dengan Allah, akadnya itu di sini, bukan di lisan. Kalau dengan akad lisan itu kepada manusia, saya terima nikahnya, kan gak cukup di hati doang ya. Yang penting kan saya cinta, gak perlu akad, gak bisa. Kalau dengan manusia harus dengan lisan. Kenapa? Karena manusia gak tahu isi hati. Manusia itu tidak bisa menghakimi isi hati. Sehingga Umar mengatakan, nahnu nahkum bizzawahir. Kita itu cuma bisa menghukum sesuatu yang tampak. Sehingga dengan manusia, akad jual beli, akad utang piutang, akad pernikahan, akad cerai, semuanya dengan lisan. Kalau kita ceraikan, bukan kita, kalau ada orang yang menceraikan istrinya, dengan hati sah gak cerainya? Dalam hati enggak, itu gak jatuh talak sama sekali itu. Tapi begitu dengan lisan dia katakan, walaupun cuma bercanda atau marah, karena gak ada orang yang bercerai tapi gak marah kan ya. Ustaz, saya waktu itu ngomong talak itu dalam keadaan marah, Ustaz, emosi. Emang ada yang yang mentalak dalam keadaan bahagia? Kamu saya talak ya? Kan gak gitu kan? Yang namanya talak pasti orang marah dong. Yang disebut marah gak jatuh talak itu marah yang sampai hilang akal. Dan kayaknya agak ada jarang ada yang marah kayak gitu. Jadi kalau udah dibilang talak dengan lisan, atau kita pisah aja atau apalah yang senada, yang semakna, baru dia berlaku. Itu kalau ke manusia. Termasuk kalau kita mencintai seseorang, katakanlah kepada dia kan. Kan ada sahabat bilang, ya Rasul, saya cinta orang itu karena Allah. Kamu udah bilang belum ke dia? Belum. Bilang ke dia. Karena kalau kamu mencintai saudaramu, sampaikan kepada dia. Nanti supaya dia membalas, ana uhibbuka fillah ahabbakallahu bima ahbabtani fih. Kalau gak ngerti bahasa Arabnya, Ustaz, aku cinta sama kamu, agak-agak gelah. Kalau cuman kalau di Indonesia gak budaya gitu ya, jadi agak-agak ngerasa gimana gitu.
Kalau di Arab biasa aja sih ngasih permen. Ana uhibbuka fillah, akhi, aku mencintaimu karena Allah. Benar-benar karena Allah. Kalau perlu kita bikin kayak make sure gitu ya. Allah, benar karena Allah. A-nya dipanjangin. Karena kalau A-nya panjang itunya artinya apakah. Kalau A-nya pendek itu huruf biasa. Benar karena Allah. Allah, benar karena Allah, benar. Sampai 3 kali. Maka kemudian Mu'az bin Jabal mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saling mencintai di dunia karena Allah, nanti di akhirat mereka akan saling memberi pertolongan. Kalau ada yang duluan masuk surga, dia akan cari temannya yang saling mencintai di dunia karena Allah, untuk dia tolong supaya bareng-bareng masuk surga. Kenapa? Karena di dunia aja mereka gak mau bahagia sendiri, pasti ingat temannya. Lagi makan, ingat temannya. Dia makan gak ya? Kalau dia di rumahnya, rumahnya bagus, rumah temannya bocor, ingat rumah temannya, kasihan dia bocor kalau lagi hujan nih. Ingat, di dunia aja ingat, apalagi di akhirat. Nah ini dengan manusia, lisan. Kalau dengan Allah, gak cukup lisan. Justru, muamalah dengan Allah itu mainnya di sini. Muamalah dengan manusia, di lisan. Dengan istri itu kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan lisan. Kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan kata-kata yang indah. Sehingga Nabi mengatakan, qaulum ma'rufun shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah pahalanya. Jadi kita membahagiakan istri kita dengan ucapan yang baik, itu sedekah banget. Kita membahagiakan istri kita dengan apa? Dengan teks atau dengan WA-WA yang romantis, itu membahagiakan dan itu sedekah berpahala di sisi Allah. Ini kalau manusia. Kalau Allah, enggak, kadang-kadang enggak cukup. Kita bilang, ya Allah, saya mencintaimu, engkau lah segalanya dalam hidup saya gak bisa hidup tanpamu, segala macam. Tapi gak benar ucapan itu di hati, Allah tolak. Kalau manusia kok nerima? Karena dia gak tahu isi hati. Dan dia tidak boleh menghakimi isi hati. Ah, oh, nih gak jujur nih, dia gak boleh ngomong kayak gitu. Karena gak ada yang tahu isi hati orang itu kecuali Allah, kemudian dia. Sehingga kalau ada teman kita mengatakan sumpah, ya udah berarti selesai. Demi Allah selesai. Saya jujur kok, selesai. Gak boleh kita ria atau apa segala macam. Gak boleh menjudge isi hati orang lain. Ada yang posting di sosmed lagi ngaji, kita ria nih, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia ria? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan dia pengen dapat pahala dari man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik. Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata ria, malah nambah-nambah dosa. Atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah kalau ke Allah, Allah maha tahu.

Timur, kalian sembunyikan kata-kata kalian atau kalian nyatakan, innahu alimun bidati sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian, kata Allah. Sehingga kalau kita cuman berucap ngegombal ke Allah tapi di hatinya tuh gak jujur, Allah nolak gombal kita. Apa contoh gombal ke Allahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu keren banget kan kata-katanya. Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, apa, inna sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah. Tapi gak ada di hati kata-kata itu, maka Allah akan menolak kata-kata tersebut. Sama kayak orang-orang mengatakan,

akhir. Ada manusia, ada orang bilang, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah komen postingan mereka. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Enggak, mereka enggak beriman. Ditambah lagi komen sama Allah berikutnya. Jadi di reply komennya tuh berkali-kali. Apa komen berikutnya?

mereka bohong, kata Allah. Kenapa kok Allah menjudge seorang yang berkata-kata baik? Kami beriman, kami beriman, kata mereka. Kan baik kan kata-kata ini ya? Asyhadu an la ilaha illallah, inna salati wa nusuki, apalagi hasbi Allah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwata illa billah, apalagi kalimat-kalimatnya. Lallahu khair, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la tahzan innallaha ma'ana, semua kata-kata yang baik. Tapi Allah komennya enggak, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kok Allah menjudge kayak gitu padahal ucapannya baik? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Fi qulubihim marad, karena di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Enggak jujur. Makanya kalau ke Allah muamalah itu di sini letaknya. Kalau ke manusia dengan lisan. Makin baik dalam kita berkomunikasi, makin orang bahagia. Makin orang jadi teman dekat dengan kita, makin bagus cara kita nulis caption atau kita nulis teks WA kita tuh pakai emoticon guling-guling lah, big hug lah, nangis lah, kiss lah, segala macam, makin jadi kayak geng banget ya, sahabatan banget. Apalagi buat cewek-cewek kan senang pakai emoticon tuh. Kadang-kadang kalau di line emoticonnya sampai di share segala macam, karena itu kayak bahasa komunikasi. Kalau ke Allah nggak bisa. Kalau ke Allah itu di sini dulu, baru di sini. Bukankah Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada penampilan kalian? Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian? Tapi Allah melihat ke hati kalian? Maksudnya bukan gak penting penampilan dan perbuatan, bukan. Tapi maksudnya kalau hatinya gak selaras, penampilan dan perbuatan itu ditolak sama Allah. Bukankah innamal a'malu bin niyat? Semua amal itu tergantung dengan niat. Dan niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Berarti interaksi kita, akad kita dengan Allah itu dimulai di sini. Kalau di sininya mantap, wah, banyak banget keajaiban terjadi dalam hidup kita. Banyak banget kalau di sininya mantap. Kita enggak butuh kalimat panjang, satu kata aja cukup. Kalau di sininya mantap, udah ada akad dengan Allah, satu kata aja untuk ngeklaim, udah cukup. Apa kata itu? Allah. Udah selesai. Kita udah baca Al-Baqarah, baca segala macam, masih aja ketakutan kan ya? Kita yang gemetar. Nabi cuma dengan satu kata Allah, musuhnya yang gemetar. Kita malam-malam sendirian mungkin di rumah atau di kos-kosan, dan banyak cerita-cerita serem kata orang-orang di kos-kosan itu, di belakang rumah segala macam. Kita bacalah Al-Baqarah, lengkap tuh 286 ayat dibaca. Kan Masya Allah ya, ada berapa kata Allah di dalam surat itu. Kok masih gemetaran, kok masih gak bisa tidur, kok masih khawatir? Karena kita membaca itu dengan lisan, bukan dengan hati. Ketika kita membaca ayat Allahu waliyul ladzina amanu, padahal cukup ya satu kata itu, satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu, pelindung orang yang beriman. Kan selesai ini seharusnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya udah, saya yakin. Selesai seharusnya. Udah tenang, tumanina, bisa tidur, sakinah. Padahal kan kata-katanya tuh udah mantep banget. Kenapa masih kurang? Di sininya belum. Kita baca Al-Mulk, kita baca Yasin, kita baca banyak surah di Al-Qur'an yang semuanya juga baik. Al-Kahfi. Kenapa kok enggak bisa bikin kita tenang ketika ada masalah? Lagi ada masalah galau berat nih, baca la tahzan innallaha ma'ana, kita ulang-ulang. Lagi galau berat, baca tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok masih galau? Karena lisan kita enggak klop dengan hati kita. Jadi enggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa gak terjadi apa-apa? Karena kita gak lagi bermuamalah dengan Allah. Kita lagi bermuamalah dengan orang atau dengan diri kita sendiri. Kalau kita pengen dapat pertolongan dengan Allah, pertolongan dari Allah, muamalahnya pakai ini. Bukan pakai ini doang. Kalau pakai ini, gak usah panjang-panjang. Allah aja bisa selesai masalahnya. Kayak Nabi lagi ditodong senjata, benar-benar ditarik dikit aja. Itu kan pedang tajam banget tuh. Ditaruh di sininya Nabi atau mungkin di sininya, wallahu alam, yang jelas di leher Nabi. Taruh di sini, ditarik sedikit, itu langsung kayak kita motong ayam. Benar-benar langsung Nabi kegorok itu.
Dan itu benar-benar gak ada yang ngelindungin Nabi di antara manusia. Dia bilang, siapa yang akan menyelamatkan kamu Muhammad sekarang? Teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu jauh. Nabi melihat ke arah dia dengan tenang dan hatinya mantap mengatakan, Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Dia bukan megang pedang santai-santai gitu. Pegangnya kan namanya juga mau ngegorok kan ya. Udah kayak orang megang samurai gitu kan, udah siap-siap nih. Mau ditarik. Begitu Nabi bilang Allah, gemetar sampai jatuh pedangnya. Kira-kira gemetarnya gimana tuh sampai pedangnya jatuh? Kan dahsyat banget kata-kata Nabi. Bisa gak kita kayak gitu ke calon mertua? Terus anak saya dikasih makan siapa? Allah. Wah, beres. Kenapa gak bisa malah kita yang tetap gemetaran? Nih, kita belum kuat ya hatinya. Sinyal hati kita tuh, sinyal iman kita tuh ke Allah belum terlalu mantap. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Jadi rasa di hati kita itu gak sama. Ada yang kuat banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sedikit, ada yang putus-putus. Sekali ada rasa, sekali enggak. Artinya sekali yakin, sekali ragu. Kalau sakitnya cuma sakit apa kayak panas doang, dia yakin Allah Maha Penyembuh. Giliran sakitnya lebih parah, dia mulai ragu kepada Allah. Kenapa yang tadi sembuh yang enggak, yang ini enggak? Yang tadi yakin, yang ini ragu. Kenapa kalau misalnya yang sakit kepala dia bisa sembuh? Karena kalau sakit kepala ringan, dia yakin sama Allah Maha Penyembuh, jadi sembuh. Giliran sakitnya agak parah, dia ragu sama Allah Maha Penyembuh, makanya enggak sembuh-sembuh. Ada tuh Ustaz, dia orangnya saya yakin, orangnya beriman banget, tapi kok gak sembuh-sembuh? Nah, nanti ada jawaban lain. Yang jelas, gak ada iman yang sia-sia. Gak ada iman yang sia-sia. Iman itu sekecil zarrah aja, nilainya lebih daripada langit dan bumi. Bukankah Nabi banyak banget hadis tentang mengatakan satu amal yang lebih baik daripada bumi dan seisinya? Atau langit dan bumi kan? Itu sekecil zarrah amalnya, tapi lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim aja itu kalau ditimbang di satu dua timbangan, yang satu ditaruh bumi dan langit, satu lagi kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, itu lebih berat subhanallah daripada bumi dan langit. Iman sepele itu coba. Belum kalimat yang panjang, yang satu surat Al-Qur'an yang kayak gimana panjang lebar. Cuman kata-kata yang singkat. Kenapa? Kalau diucapkan dengan hati yang mantap. Jadi kalau kita pengen lihat keajaiban dalam hidup kita, ini nih yang ditajdid. Kita butuh majelis ilmu itu untuk ini nih, untuk ngecas terus, untuk nguatin terus, sehingga kalau ininya kuat, begitu kita angkat tangan, ininya mantap, Allah kasih. Dan saya walaupun bukan ahlinya, tapi saya dengan kelemahan saya tuh sering ngebuktiin itu benar-benar nyata loh. Benar-benar nyata, di luar dugaan, di luar nalar kita tuh bisa terjadi. Makanya kayak saya sering banget men-flashback tentang pengalaman-pengalaman hidup saya pribadi. Itu jadi kayak kata Allah di surat Al-Duha, ketika Nabi lagi galau kan ya, 6 bulan gak turun wahyu. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana ya Jibril kok gak turun-turun. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana Jibril kok gak datang juga. Mana Jibril, mana Jibril, mana Jibril. Selama 6 bulan sampai Nabi sedih, sampai Nabi mulai berpikir kalau-kalau beliau sudah dicabut, dipecat jadi Nabi. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi saya sebagai Nabi nih. Jangan-jangan saya sudah diberhentikan. Jangan-jangan Allah udah memilih Nabi yang lain selain saya. Jangan-jangan saya udah gak layak. Sedih banget. Kebayang gak tuh sedihnya? Lebih sedih daripada ketika anak laki-laki beliau wafat. Sedih banget Nabi tuh. Itu salah satu adegan Nabi paling sedih ketika 6 bulan gak turun wahyu. Sampai Nabi menganggap bahwa hidup ini udah gak ada artinya lagi. Kalau saya udah gak punya manfaat, udah gak ada misi dalam hidup, buat apa lagi saya hidup. Sedihnya luar biasa. Murung terus-terusan. Tiba-tiba turun ayat wadduha, demi matahari yang seketika duha. Artinya hidup ini masih cerah Muhammad. Walaili idha saja, demi malam yang tenang. Kenapa kamu resah Muhammad? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah harusnya bisa aja bilang ma wadda'aka rabbuka wa qala. Tuhanmu tidak benci kepadamu dan tidak meninggalkan kamu.
Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kepadamu. Enggak, Allah bilang Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah benci. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan benar-benar tidak pernah meninggalkan, membenci kamu. Ini artinya Allah tuh kayak negesin banget kalau Allah tuh nggak benci dan nggak ninggalin Nabi. Jangan sedih Muhammad. 6 bulan itu bukan berarti Allah ninggalin kamu. Itu kayak ujian juga buat Rasulullah. Setelah itu wala saufa yu'ti walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Allah terus ngasih kayak motivasi buat Nabi Muhammad. Jangan putus asa wahai Muhammad, jangan sedih wahai Muhammad, jangan berkecil hati wahai Muhammad, jangan menyerah wahai Muhammad. Aku pasti akan menolong kamu. Aku gak pernah ninggalin kamu. Aku tuh gak pernah jauh dari kamu. Allah ngomong kayak gitu, coba. Surat Al-Duha itu tinggal dikasih nada Korea dikit tuh benar-benar kayak gitu. Jadi Allah kayak lagi kayak ngasih harapan buat Nabi Muhammad. Kamu jangan pikirin aku jauh dari kamu. Aku tuh gak ngerjek kamu. Gitu, kalau ekspresi saya mah ya. Aku tuh gak pernah gak baca WA kamu. Aku tuh gak pernah ngeblok kamu. Aku tuh gak, gitu-gitulah kalau bahasa kita yang agak-agak gimana gitu ya. Kalau ke teman mungkin gak pernah gitulah. Yang jelas Allah kayak ngeyakinkan Nabi, Allah tuh gak pernah ninggalin Nabi. Terus biar Nabi makin pede berjalan, makin yakin bahwa beliau gak sendiri, apa? Allah nyuruh Nabi flashback. Alam, coba kamu lihat ke belakang. Coba kamu ingat-ingat lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Coba kamu ingat lagi masa lalu kamu Muhammad. Bukankah kamu dulu yatim? Gak punya ayah, kemudian gak punya ibu, kemudian gak punya kakek, kemudian sampai gak punya paman. Lalu Allah memberikan kamu terus orang yang akan mendampingi kamu. Gak ada ayah, ada ibu. Gak ada ibu, ada kakek. Gak ada kakek, ada paman. Gak ada, kemudian setelah selesai masa paman dengan istri yang luar biasa. Kenapa Allah gak ngasih Khadijah itu semasa dengan Ummu Salamah, Sauda, Aisyah? Kenapa? Karena satu orang Khadijah itu tidak sebanding dengan semua istri-istri Nabi yang lain. Dan Nabi butuh Khadijah di masa-masa merintis dakwah. Setelah dakwah sudah agak solid di Madinah, baru dikasih pendamping khusus masa-masa nyaman. Aisyah itu istri di masa nyaman. Makanya hadis-hadisnya main, bercanda, ya kan ya? Cemburu-cemburuan, ngambek-ngambekan, kejar-kejaran, itu Aisyah. Terus di sisi yang lainnya, mencari ilmu, menghafal hadis, menghafal Quran. Karena Islam dakwah udah lumayan solid di situ tuh. Kalau masa merintis, masa-masa Nabi pulang dalam keadaan sedih, diselimutin, Nabi pulang dalam keadaan kotor, baju apa, tubuhnya dibersihin, itu Khadijah. Makanya, alam yajidika yatiman fa'awa. Buat saya, alam yajidika yatiman fil Qahirah di Kairo fa'awa. Bukankah kamu sendiri dulu di Kairo berangkatnya sendiri gak punya siapa-siapa, lalu Allah memberikan kamu keluarga, berangkat sendiri pulang 2,5. Kok 2,5? Sama istri saya dan anak dalam kandungan istri saya. Jadi kita pulang bertiga. Allah kasih keluarga, dikasih teman, dikasih geng. Sehingga di Kairo saya malah jadi betah, malas pulang karena udah terlanjur banyak teman di sana. Baik orang Indonesia, orang Mesir, orang Afrika. Yang paling banyak teman saya itu orang Afrika. Mungkin karena agak-agak mirip kali ya, jadi banyak teman. Kita jalan bareng, seru-seruan. Bukankah dulu berangkatnya sendiri? Siapa yang mendatangkan teman-teman, yang mendatangkan pasangan? Allah. Ingat itu, sehingga kalau kamu melangkah, gak usah khawatir. Kan Allah di sana dan di sini sama. Nanti Allah yang akan membantu kamu dengan cara yang sama, bahkan lebih dahsyat dari itu. Sehingga saya gak pernah khawatir. Awal saya datang ke Bandung juga kayak gitu. 2006, belum lama loh. 12 tahun yang lalu saya datang ke Bandung, tinggal di Tegallega yang pojok ada pembuangan sampah. Saya bilang saya harus bisa memberi manfaat lebih di kota ini. Saya berdiri di atas gedung Griya Jogja Kepatihan tuh. Saya naik ke atas, saya lihat kota Bandung. Kenapa kok di situ? Kenapa enggak di Tower Masjid Agung? Karena enggak punya duit untuk bayar masuk tower. Cari yang gratisan. Terus di ITC ya namanya, ITC kan ya, yang dekat yang di kebun kelapa, berdiri di atas, di kota Bandung. Saya harus memberi manfaat di sini. Saya harus 10 tahun lagi saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Itu azam. Kenapa saya yakin?
Bukankah saya di Mesir juga dulu kayak gitu? Awal saya datang ke Mesir, hari pertama langsung ditaruh di sekretariat mahasiswa Aceh di lantai 21. Jadi saya langsung duduk, kan musim dingin waktu itu, 6 derajat lah kurang lebih. Saya duduk di depan, di balkon gitu pakai jaket, melihat kota Kairo malam hari yang kelap-kelip lampu. Saya bilang, 5 tahun lagi saya di sini udah harus memberi manfaat lebih, harus jadi seseorang, saya bilang. Bukankah saya sendiri datangnya? Tiba-tiba 5 tahun kemudian saya punya keluarga, punya teman, alhamdulillah selesai kuliah di Al-Azhar. Oh, berarti itu modal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kenapa di kalau di Kairo aja bisa, kenapa di Bandung enggak? Kalau di Bandung aja bisa, kenapa di tempat lain enggak? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan. Namanya anak baru kan dol ya. Apa dol? Bingung. Ini gimana nih? Banyak bingungnya kan, namanya orang baru. Awal-awal datang ke Kairo bingung naik bis tuh kayak gimana. Soalnya bis di Kairo tuh emang koboy banget. Kita kalau misalnya ketinggalan ditinggal apa, kalau kita misalnya gak siap-siap di pintu pas mau turun, ya lewat. Karena dia gak pernah berhenti di halte, hanya melambat sedikit terus kita turunnya sambil lari. Terus kalau udah jauh susah lagi nyari-nyari jalannya. Salah naik bus ya salah jalan. Artinya masih bingung nih gimana nih, terus tinggal di mana, terus saya makannya apa. Dolan fahada. Allah tunjukkan satu persatu, enggak sekaligus. Pertama Allah amankan dulu masalah kebutuhan beasiswa. Allah tunjukkan, tiba-tiba ada yang buka, ada lembaga kayak lembaga zakat gitu, buka beasiswa untuk anak baru. Datang ngantri, disuruh ngaji doang, lulus, alhamdulillah selesai satu fahada. Udah dapat beasiswa, akhirnya fahadanya apa? Cari kos-kosan. Dapat kos-kosan, awalnya cari yang paling murah di kampung. Yang saya cerita ada keledai segala macam, di kampung banget. Selalu kayak gitu mulai kehidupan saya tuh, dari awal banget, dari bawah. Udah dapat kos-kosan, sekarang tinggal mikirin jalur dari kos-kosan ke kampus. Naik apa yang paling murah? Apakah naik MRT? Sesekali doang naik MRT karena mahal, cuma pengen sok-sok keren-keren aja gitu, naik MRT. Sisanya naik kayak apa, bis yang paling murah, yang isinya tuh orang jualan sayur, terus kayak bawa-bawa ayam gitu. Pokoknya gitu aja, keluar dari situ tuh udah baju udah harus ganti. Belum lagi kalau musim panas kan keringat-keringetan, terus segala macam. Keluar dari situ, gimana ya kok jadi kayak gini. Itu naik itu, kenapa udah fahada. Dari situ mulai fahadanya apa? Mulai kenal teman-teman orang Indonesia. Mulai ditunjukkan oleh Allah ide bikin usaha apa. Fahada. Udah gitu, wawajadaka ailan, lapar, tadinya gak punya penghasilan sendiri, fa'agna, jualan bakso, walaupun bukan saya yang bikin. Karena udah punya teman, Allah tunjukkan, dia yang bikin bakso, saya yang jual, nanti bagi hasil, dia 30%, saya 70%. Alhamdulillah ya, dia baik banget, mau aja gitu. Apa fa'agna, kenyang gitu. Terus kalau lagi ada musim liburan kan suka kayak acara gathering ya, saya catering gitu-gitulah. Terus kayak ada musim anak baru datang, jual dolar. Musim haji jadi gaya di tanah suci, fa'agna. Bukankah itu bukti? Makanya kata Allah, Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna. Terus kenapa khawatir? Kenapa ragu? La tahzan, innallaha ma'ana. Ini dibangun di sini. Dan ini yang membuat saya semakin yakin, sehingga dengan keyakinan itu saya ngerasa bukan saya hebatnya, Allah yang hebat. Cuman kehebatan Allah itu enggak kita lihat langsung karena kita enggak yakin akadnya. Jadi tiket mau ngelihat show-nya Allah tuh, tiketnya itu iman. Jadi kita kalau pengen ngelihat Allah perform, Allah show, dan show-nya tuh spektakuler banget, tiketnya di sini. Barcode-nya tuh ada di sini. Jadi kalau kita mau datang ke gate-nya, mau masuk ke acara show Allah, terus barcode-nya enggak kedetek, berarti emang ininya agak ini nih. Melihat dari jauh kan beda dengan jadi dekat. Kelihatan lampu warna-warni dari luar, ada show apa sih kok seru banget. Tapi kan kita jaraknya terlalu jauh, jadi enggak menakjubkan yang kita lihat. Kenapa ada orang yang melihat kehidupannya tuh menakjubkan banget? Karena dia ngelihatnya di barisan paling depan, soalnya dia beli tiketnya dengan VIP, tergantung barcode tiketnya. Dan itu ada di dalam hati kita, teman-teman. Buktiin deh, kalau pengen lihat keajaiban Allah, percaya deh sama Allah. Ustadz, saya udah ngetes, Ustadz. Ngetes itu gak percaya namanya.
Ngetes itu kan ragu-ragu, benar enggak ya? Benar enggak? Saya ngetes dulu deh. Itu ragu-ragu, enggak akan kelihatan. Percaya. Gimana caranya, Ustaz? Coba percaya. Tapi kan percaya juga bertahap. Caranya alam yajidika yatiman. Lihat masa hidup kita selama ini. Bukankah Allah yang nolong kita? Kalau kita ngerasa enggak kayak orang yang garing hidupnya, enggak punya pengalaman, lihat pengalaman teman kita yang lebih unik. Lihat pengalaman orang-orang yang sering sharing yang lebih unik lagi itu. Bukankah Allah yang nolong dia? Apalagi kalau di Bandung tuh banyak banget hijrah story kan, dari orang-orang yang Allah selamatkan, dikasih second life kayak gitu-gitu. Bukankah itu alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna? Kenapa enggak bertambah iman kita mendengar cerita-cerita itu? Sehingga kalau kita udah bertambah iman, nanti kita akan melihat keajaiban dari Allah. Kalau enggak, wa ma hum bimu'minin. Wa apa yukhadi'unallah fi qulubihim marad, kata Allah. Jadi syaratnya teman, coba mantapkan lagi hati kita, tajdid iman kita di dalam hati dengan majelis-majelis kayak gini. Itu yang bikin saya merasa, kalau saya pribadi nih ya, bukan saya mungkin gak layak, tapi saya merasa wa amma bi ni'mati rabbika fahadisab, merasa ada satu kehebatan Allah yang saya pengen banget cerita ke banyak orang. Bukan sayanya hebat, demi Allah, Allahnya yang hebat. Dan kehebatan Allah ini kita harus tahu. Nah itulah motivasi saya men-share. Itu yang bikin saya pede banget ngapa-ngapain. Pede kenapa? Kan Allah yang... Tapi bukan berarti konyol ya. Tetap ada pertimbangan, tetap ada ikhtiar. Itu mah urusan zahir. Pertimbangan, ikhtiar, musyawarah, itu urusan zahir. Ini kita lagi ngomongin urusan batin. Jangan sampai kita batinnya mantap tapi gak ikhtiar. Kok gak ada Ustaz? Dia terlalu woles. Terlalu, kayak kemarin ada cerita teman di Surabaya tuh bilang, Ustaz, saya tuh udah berusaha woles, tapi kok gak lulus-lulus ya Ustaz? Saya ketika ujian woles, gak belajar, kata dia. Saya udah umur sekian, woles, gak ngelamar-ngelamar cewek. Ya, tapi kok jadi hidup saya kayak gini-gini aja, Ustaz? Itu bukan woles. Bukankah Nabi berlindung dari kepada Allah dari kata-kata a'udzubika minal ajzi wal kasal? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lemah dan malas. Itu malas, bukan woles. Mudah-mudahan kita jadi tahu, oh berarti akad kita tuh di sini. Kalau mantap di sini nih, enggak akan kecewa. Terus kalau kita udah mantap, gimana cara Allah nolongin kita? Kalau kita yakin nih, udah berserah diri sama Allah, kalimat inna sholati wa nusuki, kalimat hasbiyallah itu udah mantap di hati kita, gimana cara Allah nolong kita? Kayak Bilal bin Rabah, ketika dia diuji oleh Allah dengan disiksa Umayyah bin Khalaf, dan penyiksaan itu live streaming lagi tuh, semua orang nonton kan ketika Bilal disiksa, dan orang-orang pada komen, kasihan ya gitu. Yang lain nanya, siapa yang kasihan? Dikirain Bilal, ternyata bukan, Umayyah kasihan. Karena kelihatan dia yang kewalahan, yang kecapean. Bilal mah biasa-biasa aja. Sakit sih, tapi ketahan. Gimana cara Allah menolong Bilal? Ketika Bilal mengatakan satu mantra, satu kata saja, ahadun ahad, ahad, ahad, ahad. Cuma satu kata. Bilal tuh gak ngomongin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Enggak. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayy. Enggak, dia enggak hafal ayat sebanyak itu. Dia cuma tahu ahadun ahad. Kenapa Bilal enggak baca doa yang panjang? Karena Bilal baru masuk Islam dan belum tahu agama ini kecuali ahadun ahad. Dia belum tahu Al-Qur'an yang panjang, dia belum tahu hadis, dia belum tahu wirid-wirid. Bahkan nanti sampai Bilal udah di Madinah juga, dia wiridnya enggak banyak Bilal tuh. Dia pernah kayak kepo gitu ya, Nabi lagi wirid. Terus Ibnu Abbas itu kan kayak anak kecil yang kemana-mana ngikutin Nabi ya. Jadi Nabi buat dia tuh udah kayak ayah gitu. Kemana Nabi dia ikut. Dan Ibnu Abbas dia cerdas. Kalau dengar sesuatu langsung ingat, gak pernah lupa lagi tuh. Nah Ibnu Abbas juga didengarin sama Bilal. Wah wiridnya panjang gini. Yang satu lagi, ini juga lebih panjang nih Rasulullah. Dua-duanya panjang. Bilal bingung. Terus saya gimana dong? Bilal, wirid saya gak sepanjang mereka. Akhirnya Bilal punya wirid sendiri yang cuma 4 kalimat. Dilapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh gak punya wirid dan danah. Saya gak punya wirid seperti wirid Nabi, wirid Ibnu Abbas, wirid Ali yang panjang-panjang. Boleh gak ya Rasul? Kata Rasul, wirid kamu apa Bilal?
kata Bilal wirid saya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma 4 hal. Itu kan wiridnya Bilal tuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma itu doang ya Rasul. Nabi tersenyum. Nabi bilang, Bilal, wirid kami panjang-panjang, intinya itu-itu juga. Jadi Bilal itu menyimpulkan gitu, pinter ya. Wirid Nabi kemana-mana, ujung-ujungnya adalah wirid Bilal. Jadi dia tinggal ngambil ujungnya aja, Rabbana atina fid dunya hasanah, beres kan? Wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Itu udah udah menyeluruh semua doa itu ada di situ. Makanya disebut pamungkas. Jangan remeh lo dengan doa itu. Kalau kita baca doa itu dengan yakin, itu benar-benar ajaib tuh doa. Kita aja yang kadang-kadang ngerasa, aduh kayak kurang afdol nih, kayak asa apa kurang nih doanya, cuma Rabbana atina. Enggak, kalau mau nambah boleh. Tapi doa itu juga udah keren banget tuh. Bahkan doa itu diajarkan di surat An-Nisa. Allah sendiri yang ngajarin hasanah dunia, hasanah akhirat, dan terhindar dari api neraka. Mau nambah yang lain buat apa? Biar makin mantap nih. Ahadun ahad, dia cuma tahu satu kata ahad doang gitu. Kok terus apa pertolongan Allah buat Bilal? Allah menolong Bilal bukan tiba-tiba begitu ahadun ahad datang Abu Bakar, Bilal saya beli, saya bebaskan. Gak gitu cara Allah menolong hambanya. Ini yang kita harus paham. Sehingga tadi jawabannya, ketika ada yang mengatakan dia itu orang yang beriman, dia itu orang soleh, kok dia gak ditolong? Gak, dia ditolong, kita yang gak tahu dia ditolong. Apa bentuk pertolongannya? Allah menolong hambanya dengan dua cara. Pertama, pertolongan pertamanya adalah kayak UGD gitu. Begitu datang ke rumah sakit, diinfus dulu atau periksa apa? Tensi dulu, terus diinfus. Kalau perlu, nggak langsung didiagnosa sama dokter. Kadang-kadang apalagi datangnya nggak ada dokter di klinik itu. Besok baru dokter diagnosa. Yang penting dia pertolongan pertama. Nah Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Gak langsung drop off, gak. Dikuatkan kesabaran dia, sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian yang itu, hatinya tetap tenang, dia tetap kuat, dia tetap tabah, dia tetap sabar. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Bilal disiksa itu berhari-hari, berminggu-minggu. Padahal dia udah bilang ahadun ahad dari hari pertama. Kok gak langsung dibeli sama Abu Bakar? Karena Allah ngasih pertolongan pertama buat Bilal bukan cara dengan cara dibebaskan, tapi dikuatkan hati Bilal. Sehingga ketika disiksa, Bilal sama sekali tidak mau beralih dari iman. Kata Umayyah pertama, wahai Bilal, tinggalkan agama Muhammad, beralih kepada agama orang Quraisy. Ahadun ahad, wahai Bilal, Muhammad itu gak pernah bantu kamu, dia sendiri di rumahnya dilindungi keluarganya, kamu sendiri di sini gak ada yang lindungi. Ahadun ahad, wahai Bilal, ya sudahlah, kalau kamu gak mau ninggalkan agama Muhammad, minimal kamu mencela Muhammad aja, tapi agamanya tetap kamu peluk. Ahadun ahad, ya udah, gak usah mencela Muhammad, gak apa-apa, minimal kamu jangan bilang lagi ahadun ahad. Ahadun ahad, sebel gak sih? Kan sebel banget nih jadi Umayyah bin Khalaf ya. Akhirnya Umayyah bilang, Bilal, sekarang saya tuh udah dari ujung, udah ke tengah tuh udah jauh banget loh Bilal. Masa kamu gak bisa ditawar sama sekali sih? Saya tuh udah banyak kasih diskon. Tadi suruh kufur gak mau, terus suruh mengkhianati Muhammad gak mau, mencela Muhammad gak mau, gak usah ngomongin ahad aja juga gak apa-apa, gak mau juga. Sekarang minimal gini wahai Bilal, kamu tetap boleh ngomong ahadun ahad, kamu boleh la ilaha illallah, kamu boleh apa, tapi akuilah bahwa agama kami itu gak salah. Pluralisme, ya kan? Kami juga benar, kamu juga benar, cuman kamu lebih cocok dengan Allah, kami cocok dengan berhala. Gitu aja Bilal, ahadun ahad. Apa gak stroke tuh Umayyah bin Khalaf? Udah berkali-kali nawar gak bisa. Kenapa Bilal bisa kayak gitu? Umayyah itu lemah hatinya, Bilal kuat hatinya, karena Allah menolong hati Bilal. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun kecuali darurat. Cuman itu alasan yang membolehkan. Dan ini belum jadi darurat, akhirnya kita tinggalkan. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive, kaya, punya profesi yang luar biasa?
Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu. Pendapatan gak sebesar yang dulu. Jadi berhemat, gak bisa entertain, gak bisa jalan-jalan. Dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita. Kalau kita gak yakin sama Allah, Allah gak akan nolong hati kita. Akhirnya kita balik lagi. Apa nih maunya Allah? Ada yang kayak gitu. Dan lapor ke saya lagi curhat. Ustadz, saya pengen nanya. Tanya apa, Pak? Apa sih maunya Allah? Kok nanyanya ke saya? Nanya ke Allah dong. Apa sih maunya Allah? Saya tuh udah ngelakuin loh apa yang Allah mau. Saya udah ninggalkan pekerjaan riba saya. Saya udah sholat di masjid 5 waktu. Istri saya sudah berhijab. Anak-anak udah belajar ngaji. Saya udah gak kayak dulu lagi minum segala macam. Tapi kok hidup saya kayaknya makin susah nih? Nah, dia gak berakad dengan Allah di hatinya. Dia hanya mencari yang mudah buat dia dan menguntungkan. Dan itulah yang disebut dengan iman ala harfin. Imannya berada di pinggir. Sedikit saja ada guncangan langsung terperosok. Itu iman yang kayak gitu. Karena SOP-nya bukan kayak gitu. Jangankan kita, bila lebih soleh.

zone kita ke Allahnya mantap, makin cepat loh terjadi keajaiban. Kalau saya sering ngerasa husnuzon itu yang menolong saya nih. Ah ini mah gak akan lama, ah ini mah bisa, ah ini mah apa. Tapi ikhtiar ya, ini masalah hati doang nih. Ah insya Allah Allah tolong, ah insya Allah gak akan apa-apa. Ada Allah kok, ada Allah. Benar-benar Allah tunjukin keajaiban. Gak pernah kepikiran. Jadi ayat min haitsu la yahtasib itu benar-benar nyata. Wa yaj'allahum makhraja itu benar-benar nyata. Pasti teman-teman pernah ngalamin itu. Makanya kalau udah pernah ngalamin, alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat itu, terus bikin itu jadi tajdid iman, pembaharuan iman. Sehingga kita berani mengambil resiko fisabilillah, berani gambling dengan melibatkan Allah, berani. Selama itu fisabilillah, gamblingnya itu di jalan Allah. Gambling jalan Allah gimana? Ninggalin yang haram menuju ke yang halal walaupun sedikit beresiko, itu namanya gambling fisabilillah. Kan mengambil resiko kan, kayak bertaruh gitu. Kalau bertaruhnya pakai nama Allah, tenang weh, la tahzan, Allah gak akan ngecewain kita kalau kita pakai nama Allah. Termasuk menikah gak punya modal, termasuk seorang perempuan menyerahkan dirinya, hatinya kepada seorang laki-laki yang gak punya modal. Gambling banget kan, ngambil resiko banget. Tapi dia tahu laki-laki ini orang yang beriman dan bertanggung jawab. Beriman dia ke Allah, bertanggung jawab kepada manusia. Artinya dia mau berikhtiar, mau bekerja. Maka tenang, la tahzan wahai ibu-ibu, la tahzani wahai perempuan. Karena kalau kalian menyerahkan hati dan diri kalian untuk laki-laki yang beriman kepada Allah dan bertanggung jawab untuk kalian, insyaallah la'allahu khair. Itu yang udah baik banget tuh. Awal-awalnya mungkin agak ada tunggakan listrik, wajar. Akhirnya diusir, ya emang kayak gitu. Kita baru diusir, belum disiksa kayak Bilal kan. Baru diusir doang, baru dimarahin sama bu kos setiap akhir bulan dimarahin, ah biasa. Belum dicambuk seperti Sumayyah, belum juga di apa bakar hidup-hidup dan diseret di bara api seperti Khabab. Nauzubillah. Jadi teman-teman bersabarlah dengan sedikit ujian.

0: sirat, pasti kami uji, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabashyiris sabirin, tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Gak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Gak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Dan gak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Gak kayak gitu sunatullahnya, itu disilang. Sunatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Gak mungkin kita nanam pohon sabar kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun. Gak mungkin, kebalik itu. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabashyiris sabirin. Terus nanti ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain. Wamayattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan seterusnya. Ala inna nasrallahi qarib. Tenang, bentar lagi, kata Allah. Terusin sabarnya. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah, kuatkan kesabaran. Ikat pinggang kalian. Jangan sampai kalian berputus asa. Akad di sini. Baru nanti Allah tunjukin. Makin besar kesabaran kita, makin besar keajaiban dalam hidup kita. Saya udah ngebuktiin itu, saya yakin teman-teman udah pernah membuktikan itu. So, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus galau? Kenapa kita harus berputus asa? Bismillah, jalan. Baru kita ngomong, hasbiyallah.
1: Neng, ninggalin tas emak tuh.
2: Tas manu hideung sanes.
1: Muhun.
2: Oh, dibenahan ku Neng. Terus disimpan di kamar emak.
1: Oh, syukur atuh. Duh, mania kewas sugan tinggalin. Makani aya obatan di atas emak.
2: Obat naon, Mak?
1: Obat herbal Pitama, solusi.

0: lama.
1: Mohon Neng, ngajak emak meser. Bongan mata emak suk ujuk-ujuk perih. Kadang cipanonan wae. Mantakna bade dilandongan ku pitama. Da pitama mah ampuh pisan kanggo rupa-rupa penyakit mata.
0: Oh gitu mak.
1: Mohon pangiandakeun obat pitamana jung Neng. Bade dileueut ku emak. Sakan tenan candak permen. Aya permenan di atas emak. Tadi pupulangan belanja.
0: Asik, sabarahiji permena mak.
1: Kul kedua siki.
0: Manawi teh seueur.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Tul Sehat, alamat

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

0: kunaon ieu teh nya teu asup-asup. Kunaon bos? Ieu gembok teu bisa dibuka atawa kumaha? Teu nyetreknya trek teu tadi. Mana cabe-cabe ku abdi? Oh, nyamolnya treknya trek atuh bos. Sing nepi ka orai tak-takan belut buluan oge.
1: Baik itu kumaha?
0: Lepat kunci oh bos mah. Tah nu ieu bos. Ieu mah kunci gembok payun.
1: Oh, paingan teu muka wae gembokna. Kieu ari kacamata tinggaleun teh sok hararese titinggalian kurang bengeras, kurang jelas.
0: Wah, ketergantungan pisan kana kacamata tehnya bos.
1: Da ari mata rabun mah sarua meureun batur ge kieu.
0: Padahal mah oh bos mah teu kedah repot, kentun meser obat keur ngalandongan mata. Tos aya pan ayeuna mah di apotek-apotek, jabah herbal, aman moal aya efek sampingan.
1: Nyanya, obat naon sugan?
0: Obat herbal pitama bos, solusi keur sagala panyakit mata pisan pitama mah. Engke, mun obos rutin ngaleut pitama, insya Allah tereh damang deui, tereh normal deui ari ningali.
1: Oh, kudu meuli atuh euy.
0: Tah bos, beuk ku abdi we, ku abdi. Obos mah cicing we, calik-caliknya. Keun abdi nu meserna, nempi beres we obos mah.
1: Hayang dibere duit leuwih ente mah.
0: Bet, mohon bos.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mix, lagu remixnya hanya di RCA 93.5.
0: Radio Citra Amelia.
2: Mas, Bapak karep maring apotek ngarep dalem kaya ya. Tidak, arep nitip ora.
3: Apotek? Arep tumbas nopo, Pak? Bapak mriyang nopo?
2: Ora, tunggu Bapak. Nganggo simbah mulu. Soalnya semurate kambuh-kambuh bae sire. Terus mau bulikmu ya telepon jeluk ditukukna habu top. Sinang iklan radio kae.
3: Oh, ala simbah kumat malih. Leres niku, Pak. Ngangge habu top mawon. Mbon kathah khasiate sing nganggo habu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane, kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
2: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, Bapak mangkat disit. Tunggu Mas Derat ya. Bapak mangko langsung maring gone simbah.
3: Siap, Pak. Nggih.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
3: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
2: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
3: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
2: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
3: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
2: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Suherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Sentosa.

0: nomor 16 Adiwerna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujatmika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis,
1: Pak. Nih, Bapak menggunakan Habutop. Punya pengalaman apa, punya keluhan apa, terus yang sakit siapa, sobat?
2: Oh, jadi begini, saya, ayah saya itu kan suka, Pak Haji Supan.
1: Ya.
2: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak. Gitu. Jadi ada informasi Habutop. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama.
1: Ya.
2: Nah, setelah makan Habutop,
1: ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.

0: ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habutop. Jadi ke lututnya sangat terasa, para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemes gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur ternyata setelah makan Habutop ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan produk

0: Sama, Sultana, Madu Vita Pedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
1: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: Pak, pak. Nang ndi sih Bapak Kek? Esuk wis lunga kok. Urusan apa meneh?
1: Mudah-mudahan mari.
0: Pak. Lah, huh? Lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusin lagi umpetan sih?
1: Anu, Bu.
0: Lah kuwi ngapa njekel botol habutop? Bapak terus nginum habutop.
1: Iya, Bu.
0: Lah ngapa nginum habutop bae malah umpetan?
1: Anu, Bu, Bapak wedi ditomai Ibu. Soale awake Bapak pating greges.
0: Lah ngapa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa Ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
1: Ya kan ngerti dhewek Ibu ratu ngomel. Jadi Bapak wedi.
0: Ya wis, habutop wis dinum. Minum rutin ya, Pak. Rong kapsul ping telu sedina. Aja let-letan gule minum. Habutop kan bisa nggo jaga daya tahan tubuh, Pak. Main imune kuat.
1: Iya, Bu, ya wis ye.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun. Asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek